digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan.

WGMB teman terbaik kamu. Nih, buat kalian semuanya, kamu termasuk tim yang sarapan atau enggak? Karena gini ya, banyak banget orang kalau mau aktivitas, aduh kayaknya enggak keburu deh kalau sarapan, ya udah deh nanti aja sekalian makan siang di rapel gitu. Waduh, rapel enggak tuh? Jadi teman Pro 2, harus kamu tahu bahwa sarapan itu adalah makanan terpenting. Kenapa terpenting? Jadi dalam sehari ini membantu mengawali metabolisme dan memberikan energi untuk aktivitas sepanjang hari. Selanjutnya, sarapan ini bisa meningkatkan fokus loh. Penelitian menunjukkan bahwa sarapan dapat meningkatkan konsentrasi, memori, dan kinerja akademik pada anak-anak dan remaja. Selanjutnya, sarapan sehat juga menyediakan nutrisi penting. Apalagi kalau misalnya sarapan yang seimbang, seperti mengandung serat, vitamin, dan mineral. Misalnya seperti oatmeal, dengan buah-buahan segar bisa menjadi sumber serat yang baik. Sarapan juga dapat membantu mengontrol berat badan dan mencegah rasa lapar yang berlebihan dan keinginan untuk ngemil makanan tidak sehat di siang hari. Sarapan pun gak harus selalu manis loh. Di beberapa negara seperti di Turki, sarapan mungkin termasuk roti, keju, zaitun, dan telur. Jadi lebih gurih daripada manis. Sarapan juga dapat mempengaruhi mood nih teman Pro 2. Karena dengan sarapan yang sehat dan seimbang dapat membantu memperbaiki mood dan mengurangi resiko depresi. Jadi sarapan yang baik dapat memberikan manfaat kesehatan jangka panjang. Penting untuk memilih makanan yang bergizi untuk memulai hari.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten, kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Traveling bisa buat bahagia. Ya, kadang jadi pertanyaan kan, kenapa ya? Kenapa ya? Kayaknya aku butuh traveling deh. Kalau misal udah ini ya, udah merasa capek. Suasana penat dalam pekerjaan ataupun aktivitas sehari-hari dapat meningkatkan stres pada tubuh. Kamu perlu momen untuk menghilangkan perasaan tersebut agar menjadi lebih baik. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan traveling. Kamu juga dapat merencanakannya secara rutin, setidaknya 6 bulan sekali. Banyak orang yang sangat menantikan traveling untuk terlepas dari beban pekerjaan ataupun aktivitas sementara. Ternyata, seseorang yang rutin menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan disebut-sebut lebih bahagia dibandingkan yang tidak. Nah, ini dia pembahasan tentang traveling yang dapat membuat bahagia. Orang lebih bahagia dengan rutin melakukan traveling. Semua orang ingin menghilang sementara waktu dari rutinitas untuk menikmati liburan. Dengan traveling, seseorang mungkin akan lebih semangat sepulang dari liburan dan kembali ke aktivitasnya. Selain itu, kamu juga dapat membuat perencanaan tersendiri dengan menyisihkan sebagian gaji ataupun ya pendapatan kamu agar bisa berjalan-jalan. Dengan begitu, kamu mungkin juga lebih semangat untuk bekerja agar dapat tercapai. Seseorang umumnya akan mendapatkan kebahagiaan setelah pulang dari traveling. Walau begitu, banyak orang yang masih bertanya kenapa hal tersebut dapat terjadi. Selain itu, kamu juga tidak perlu bepergian ke tempat yang banyak menghabiskan uang yang banyak. Hal yang terpenting adalah melakukan sesuatu yang menyenangkan. Nah, ada beberapa alasan traveling dapat membuat orang lebih bahagia, yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Dengan melakukan traveling, perjalanan tersebut akan menuntun kamu melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan. Kamu mungkin akan bepergian ke lokasi asing dan melakukan eksplorasi di tempat tersebut. Sehingga kamu belajar banyak hal baru yang menyenangkan dan menghilangkan beban dari pekerjaan. Pengalaman baru ini dapat membuat kamu lebih percaya diri setelah kembali dari liburan. Selanjutnya yang kedua adalah bertemu dengan orang baru. Jadi saat melakukan traveling, kamu akan bertemu dengan orang dan lingkungan yang baru. Hal itu mungkin akan berbeda jauh dari orang-orang yang biasa kamu temui. Liburan dapat membuat kamu berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal dan mendapatkan pengalaman baru. Selanjutnya, nah ini lumayan penting nih. Yang ketiga, itu menjauh dari dunia online. Saat kamu liburan, kemungkinan besar kamu akan fokus pada yang akan kamu kerjakan. Sehingga kamu tidak selalu memeriksa smartphone kamu untuk mengetahui informasi terkini hingga masalah pekerjaan kamu. Dengan traveling, kamu akan fokus untuk melihat pemandangan sekitar dan akhirnya nggak hanya fokus pada ponsel saja. Dan yang keempat, mendapatkan perspektif baru. Nah, ini manfaat lainnya dari traveling ya, sobat kreatif ya. Kamu mungkin akan mendapatkan pandangan baru tentang suatu hal yang membuka pikiran tentang sesuatu yang baru. Kamu akan melihat bagaimana seseorang di tempat yang berbeda melakukan rutinitasnya. Selain itu, bertemu dengan seseorang yang berbeda keyakinan, ras, dan gaya hidup dapat membuat kamu mendapat wawasan yang lebih luas. Terakhir, nah ini dia, kenangan abadi. Wow, kok bisa sih? Jadi, kamu mungkin akan mendapatkan kesenangan tersendiri ketika traveling. Hal tersebut karena momen-momen ketika liburan akan menjadi suatu pengalaman yang tidak terlupakan. Perjalanan tersebut akan menjadi kenangan dan cerita tersendiri loh. Kebahagiaan yang dirasakan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

90,9 FM Pro 2 Jambi. Nah, buat kamu yang punya rencana mau liburan, pastinya udah jadi hal yang lumrah kalau kita mau liburan butuh tas untuk membawa pakaian dan beberapa perlengkapan lainnya. Sayangnya, masih sering bingung nih antara membawa koper atau backpacker. Backpack maksudnya. Tas ransel. Jadi sabar kreatif ya. Sebenarnya kedua tas tersebut punya kelebihan dan kekurangan. Jadi ini dia. Yang pertama adalah dimensi ruang. Koper punya ruang yang lebih besar, jadi kamu dapat mengatur pakaian dan perlengkapan lainnya dengan rapi. Sedangkan backpack punya ruang yang terbatas, jadi jika memutuskan traveling pakai backpack, kamu harus pandai mengepak agar muat banyak barang yang dibawa. Yang kedua, kepraktisan. Koper yang ditarik membuat kita kesulitan bergerak atau mobilitas kita berkurang. Meskipun memiliki roda, tetap akan kesulitan jika kita harus berlari. Selain itu, koper menyulitkan kita saat harus naik turun tangga. Sementara kalau backpack, kita menggunakannya di punggung. Hal itu tentu sangat memudahkan kita bergerak, baik berjalan maupun berlari. Bahkan, kita tak perlu repot saat naik turun tangga, dan bahkan saat ke toilet pun, tas ransel tetap bisa kita bawa masuk. Ketiga, awet. Nah, tentu material atau bahan koper jauh lebih awet dibandingkan tas ransel ataupun backpack ya. Backpack umumnya terbuat dari bahan kain kanvas dengan jahitan yang bisa saja robek. Terakhir, keamanan. Dari segi keamanan, koper jauh lebih unggul dibandingkan backpack karena koper dilengkapi dengan kunci pengaman. Selain itu, beberapa jenis koper punya bahan yang kuat, bahkan diklaim anti penyok, anti terbakar. Sementara backpack tidak punya itu semua. Jadi, jika memutuskan menggunakan backpack, kita tetap harus waspada dan nggak perlu membawa barang berharga ya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Oke, teman Pro 2, masih bareng Angga. Nah, buat kalian semuanya, kalian orang kaya nggak sih? Atau mungkin punya orang tua yang punya banyak aset di mana-mana dan berharap salah satu asetnya diwariskan ke kamu? Tapi nih teman Pro 2 nih ada yang beda. Bagaimana tidak? Pemuda asal Cina bernama Wang Xikong menolak untuk menerima dan mengelola aset ayahnya, Wang Jianlin, dengan jumlah sebesar 122 miliar US dollar. Atau senilai 1.620 triliun rupiah. Ayahnya sendiri adalah seorang miliarder di Cina dan mengelola pusat perbelanjaan, hotel, taman hiburan, dan klub olahraga. Saat Wang Xikong ditawari untuk mengelola aset ayahnya, ia justru menolak dan memilih mendirikan usaha sendiri. Waduh, mendirikan usaha sendiri nggak tuh? Keren nggak tuh? Kalau kamu gimana? Kalau enggak sih nggak bakal nolak ya.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan.

90,9 FM Pro 2 GMB, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kamu ada yang ngeh nggak kalau ada fitur Google Translate? Nah, fitur ini kayaknya ngebantu banget ketika ya kita tiba-tiba pengen, oh ini apa artinya ya, misal dari bahasa asing ke bahasa Indonesia seperti apa. Tapi tahu nggak kenapa Google Translate akhirnya dibuat? Nah, jadi ceritanya adalah seorang Sergey Brin yang merupakan pendiri Google yang saat itu menerima banyak surat dari fans. Namun, ada beberapa surat yang berbahasa Korea yang bahasa tersebut tidak dikuasai olehnya. Brin pun sangat penasaran dengan isi keseluruhan surat sang penggemar. Lantas menerjemahkan surat itu melalui mesin penerjemah yang ia punya. Namun, ya artinya tuh nggak sesuai gitu loh, kayak aneh. Jadi inilah inspirasi membuat mesin penerjemah handal hingga akhirnya lahir Google Translate. Dan Google Translate pun sukses mengisi ceruk layanan penerjemah di dunia.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

baiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Istiqlal, ternyata ada lorong rahasia di bawah tanah yang konon katanya tempat untuk pelarian pasukan Belanda. Menara Syah Bandar atau yang dulu lebih dikenal dengan Uitik dibangun sekitar tahun 1839 yang berfungsi sebagai menara pemantau bagi kapal-kapal yang masuk keluar kota Batavia. Kapal-kapal yang melewati jalur laut kemudian dikutip pajak atas barang-barang yang dibongkar di Pelabuhan Sunda Kelapa. Pemerintah kolonial Belanda membangun sebuah terowongan tepat di bawah Menara Syah Bandar yang kini lebih dikenal dengan sebutan Menara Miring. Terowongan tersebut terhubung dengan Benteng Frederik Hendrik yang kemudian dibongkar dan dibangun sebuah masjid yang kini disebut Istiqlal. Sebagaimana dikutip dari merdeka.com, Wali Kota Jakarta Utara berujar, kalau mau kita telusuri ada di bawah Menara Syah Bandar dan terowongan itu dalam keadaan terkunci. Saya sendiri dapat informasi dari sebuah buku mengenai jalur bawah tanah di bawah Menara Syah Bandar yang bisa tembus sampai Masjid Istiqlal. Bambang mengaku mendapat informasi itu dari penjaga museum Bahari di kawasan Menara Syah Bandar. Di bawah Menara Syah Bandar ada pintu besi merupakan lorong atau terowongan menuju benteng atau kini Masjid Istiqlal. Saat ini pintu besi menuju terowongan sudah ditutup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan

Mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

menemukan peliharaan orang lain terus ngembaliinnya, tahu-tahu dapat hadiah. Ada seorang ibu di Depok, Jawa Barat, diberi imbalan 5 juta rupiah setelah berhasil menemukan kucing milik warga. Hadiah diberikan karena pemilik kucing menggelar sayembara. Nah, sayembara itu disebarkan lewat selebaran. Pemilik kucing berharap ada pihak yang membantunya untuk menemukan kucingnya yang hilang. Kucing yang hilang itu merupakan milik seorang YouTuber dan disc jockey bernama Firman. Jadi Firman mengumumkan sayembara 500 ribu rupiah bagi warga yang bisa menemukan kucingnya. Namun 3 hari berselang, belum juga dapat kabar, imbalan dinaikkan menjadi 2 juta rupiah. Dan seminggu kemudian ditambah lagi menjadi 5 juta rupiah. Nah, berdasarkan pamflet yang terlihat, selebaran sayembara tertempel di salah satu tiang listrik. Tertulis di sana, apabila menemukan kucing, tolong hubungi nomor tertera atau diantarkan langsung ke alamat. Bagi yang menemukan akan mendapat imbalan 5 juta rupiah. Terima kasih. Jadi ramai diperbincangkan, akhirnya salah seorang warga melihat kucing tersebut di dapur rumah. Dan dia pun langsung menghubungi sang pemilik kucing. Kemudian akhirnya kucing tersebut bisa ditangkap, lalu dikembalikan kepada pemiliknya. Dan ibu-ibu yang menemukannya pun dihadiahkan 5 juta rupiah.

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

0: Kamu Tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini, seperti biasa, bakal ada Musicpreneur. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya, penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini, teman Pro 2, jadi lo gak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Musicpreneur di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi, Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Nafe, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial
1: jauh-jauh
0: banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Rang, Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal. Salam kenal semuanya, saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label, dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar. Dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai executive producer yang saya tahu ya.
0: Wow.
1: Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan. Dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen.
0: Absen dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arka. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya.
2: Mas Reja ya, jadi bingung. Ya, saya Irang Arka, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Yang pada lapar lah kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Kayak dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan nih. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Niur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Enam yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Lani.
0: Iren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih inget gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di Kelompok Cipayung, HMB, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya, yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu. Terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama, waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Dole, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Di for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Doli Center. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi gayung bersambut di sampai sekarang. Nah, Bang Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair, lagunya bagus
0: banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Jadi itu Bang Doli semua yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jadi jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga tadi tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke.
2: Okay. Ya semoga apa yang dibikin itu menjadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kalau kata estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalu ya akan ada gitu, tapi harus ada generasi yang
0: generasi berikutnya
2: memegang yang dengan tongkat estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju, keren. Oke, kalau Kareni gimana kak? Waktu pertama kali diajak gitu?
3: Keren, semuanya nasionalis sekali. Itu awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu okay. Kan. Oh iya, anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Benar ya bang waktu itu ya? Pokoknya gitu lah. Terus sampai akhirnya.
4: Iya, betul. Nunggu dua.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini, yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua, seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget. Apalagi dulu kan pengennya, dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa di inilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya, seneng banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Okay. Wah. Keren-keren banget, teman-teman yang lain keren-keren banget. Keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Produk FM seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah, Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Okay.
1: Gitu. Nah, makanya kita harus jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah, misalnya situ digambar

0: kan mulai dari fisiknya ya. Mm-mm. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
1: Yeah.
0: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia-manusia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah, kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
1: badan matahari, mereka gitu.
0: Pengen ya? Kayak kita.
1: Biar sawo matang juga.
0: Biar sawo matang gitu. Yeah, nah, yeah. Terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka? Orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah. Ya. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya. Terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah, kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
1: Okay.
0: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah, jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah, dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia-manusia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah, sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita. Hmm. Gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
1: Oke. Okay.
0: Suka ke Korea-Koreaan.
1: Yeah.
0: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
1: Yep.
0: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat. Gitu, ya. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus, kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan pesan yang terakhir adalah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
1: Oke, dan mungkin yes, nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
0: Setuju.
1: Itu
0: setuju. Harus begitu.
1: Yeah. Oke, okay, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampaikan sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia.
1: Hmm.
2: Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
1: Oke. Okay.
2: Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah
1: kurang
2: yang
1: lebih,
2: aku dapat dari lagu ini.
1: Kurang lebih sama,
2: semangatnya.
1: Setuju.
2: Yes, benar.
1: Nah, tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
3: Ya, kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. secara teknis Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal yes sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia terus kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi apa? Bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau ria, bukan, tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh, bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri, tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara sah dari lagu itu.
1: Oke. Setuju juga.
2: Ada tambahan.
1: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih, kan keren kan?
1: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
1: Berarti harus pede dengan.
3: Makasih udah pilih kami.
2: Iya Bang.
1: Tapi berarti itu tadi kan katanya nggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Iya, emang jodohnya lah. Jodohnya emang begitu ya.
2: Pas banget ya. Kayaknya kita emang cocok ya, Bang Ilang ya. Cocok banget.
3: Iya. Secara mengeksplornya, kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun. Apa karena fun ya? Karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya. Mengeksplor secara ini ya, apa ya? Improvisasinya gitu.
1: Oke. Oke, ini teman bro dua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Bro dua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin aku live ya.
1: Oh iya.
2: Live sekarang. Oke. Okay. 15 menit lagi.
3: Oke, nanti. Wah,
2: dadah. Dadah, sukses.
3: Iya, sukses.
1: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro dua.
0: Ya, itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
1: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class. Tulisan dari Bang Doli.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget.
1: Lalu ya.
0: Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan masihnya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli, gimana ceritanya?
2: Ah, kalau itu urusan pai, ya kan? kita suka nulis aja.
0: Okay. Nah,
2: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi, ya kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak, jadi nggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak ya, beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini, ya. Cocoknya pas lagu itu, jadi begitu dia bilang nih gimana nih ini, oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah, jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur, jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya gitu.
0: Oh emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
2: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh. Atau Bang Irang, bebas.
2: Ya pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah, kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
2: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
1: Amin.
2: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya untuk bisa menjaga misi ini.
0: Oke,
2: gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang ada yang mau disampaikan?
3: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: okay. mau saya sampaikan. Oke, okay, terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yes. dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
2: Davi.
0: Ya.
2: Sebelum nunggu album ke-4, tunggu lagu atau single ke-4, 5, 6, 7 sampai 8.
0: Nah.
2: Oh iya.
0: Nah,
2: iya.
0: Oh, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
2: Satu-satu.
0: Oh iya.
2: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan nomor 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
2: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke, okay, oke.
2: Kita waktu mengadakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
2: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Ini eksklusif ya. Nih cuman di sini nih teman berdua ya.
1: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman berdua pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
2: Ada Sinergi Indonesia terus ya, kemudian khusus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
2: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
2: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
2: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah.
2: Jadi untuk khusus album ini medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain ada Sinergi for Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke. Okay.
2: Tinggal dicari.
0: Okay. Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
3: Motor ya. Awas aja. Ya T3 di aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
3: Okay. Tinggal dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa
1: di follow ya, Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
3: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari
1: terima
0: ini
1: pastinya
0: sekali ya. Lagi.
2: Sama-sama.
0: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
1: Iya, ini sangat menarik sekali terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
2: Sukses namanya selalu. Juga ada bagus tuh Nada
1: Bumi.
2: Bumi Indonesia luar biasa
1: iya,
2: sangat
1: itu.
2: Indonesia
3: Nada Bumi
1: iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
2: Amin,
1: terima kasih.
2: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman berdua terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Tua. Mas Rio cabut, Mas Rio cabut dan Bang Doli cabut. Oke.
2: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye bye.
3: Terima kasih Rio, Bang Doli,
1: Davi. Ya, thank you.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 FM, selamat pagi menjelang siang di 10 lewat 55 menit teman Pro 2. Dan hari ini seperti biasa teman Pro 2 FM udah ada Hafiz yang bakal nemenin teman Pro 2 semua di santai siang kamu di special weekend di 23 Mei 2026 teman Pro 2. Gimana nih kabar teman Pro 2 FM? Semoga sehat selalu ya teman Pro 2 ya, dimanapun itu berada. Oke, ya. Pokoknya hari ini seperti biasa teman Pro 2 ya, di segmen untuk hari ini di jam 10 sampai jam 12 siang kita ada Pro 2 hit list teman Pro 2. Ya buat kamu semua yang mau request lagu teman Pro 2 seperti biasa habis tunggu ya, masih di nomor WhatsApp yang sama di 0811 743 9090. Oke. Nih ada teman kita ya seperti biasa, Kak Zulfikri nih katanya minta diputerin lagunya apa, Astrid ya. Oke, ini spesial nih buat nanti ya di jam 11 tepat nih buat Kak Zulfikri, nanti diputerin jam 11 ya. Oke.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, teman produa nih, spesial ya, requestan dari Kak Zulfikri, ada Astrid dengan Tak Apa.

Oke, teman Pradu FM nih mengawali santai siang kita hari ini, teman Pradu FM ya. Kita akan ngebahas satu film terbaru nih dari Indonesia nih kayaknya, teman Pradu. Ini film Badut Gendong. Ya, ini menghadirkan desain karakter horor dengan pendekatan berbeda dari film-film sebelumnya ya. Dan Topeng, karakter utama ini bahkan dirancang selama lebih dari 2 tahun pengembangan, teman Pradu. Eksekutif produser Chris Lee menyebut karakter Badut Gendong ini menjadi pusat utama keseluruhan cerita film ya. Dan karena itu memang desain visual karakter harus dibuat sangat detail dan juga penuh dengan pertimbangan nih. Chris menjelaskan ya, tim produksi mengembangkan lebih dari 100 desain selama proses kreatif berlangsung. Dan mereka ingin menghadirkan topeng yang terlihat seram sekaligus tetap terasa manusiawi, teman Pradu. Dan juga menurut Chris ya, inspirasi desain akhirnya kembali pada bentuk tradisional kesenian daerah Indonesia. Dan pendekatan tersebut sesuai dengan latar cerita dan juga karakter Darso dalam film ini ya, teman Pradu. Dan sementara itu penulis naskah Asaf Antariksa nih menyebut konsep Bandung Gendong ini berbeda dari horor boneka lain nih, dan dia menilai karakter tersebut memiliki kompleksitas emosi yang lebih dalam dibandingkan film yang sejenis gitu ya. Asaf menjelaskan, Darso awalnya mengendalikan boneka Badut Gendong sebagai dalang pertunjukan tradisional, namun situasi berubah ketika kekuatan gelap mulai menguasai boneka tersebut, dan konflik batin Darso disebut menjadi inti emosional utama sepanjang cerita berlangsung ya. Penonton diajak untuk merasakan simpati sekaligus kemarahan terhadap karakter tersebut dalam beberapa adegan. Dan teman Pradu FM, film Badut Gendong sendiri ini mulai tayang nih di seluruh bioskop Indonesia ini dimulai 27 Mei 2026 ya. Film ini bakal dibintangi Martino Lio, Derby Romeri, Clara Bernadette, Dayinta Melirida, dan Iska Kivano.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Oke, teman Prado FM, Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta ini kembali digelar di G Expo Kemayoran Jakarta Pusat ya teman Prado, dan ajang pameran dan juga hiburan tahunan terbesar di Jakarta itu akan berlangsung mulai dari 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Nah, penyelenggara Jakarta Fair 2026 juga sudah membuka tiket secara online teman Prado melalui situs resmi acara nih. Pengunjung bisa membeli tiket lebih awal untuk mempermudah akses masuk sekaligus menghindari antrian panjang di lokasi pameran ya. Nah, berdasarkan informasi dari situs resmi Jakarta Fair nih, pembelian tiket dilakukan secara daring melalui laman resmi penyelenggara Taman Prado. Pengunjung hanya perlu memilih kategori tiket, mengisi data diri, hingga menyelesaikan pembayaran secara elektronik ya Taman Prado. Untuk situs resmi ya, itu adalah www.jakartafair.go.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Oke, Tama Prado FM nih, Netflix akan memperluas paket berlangganan dengan iklan ke 15 negara mulai 2027 ya, termasuk Indonesia nih. Dan langkah ini dilakukan untuk menghadirkan pilihan layanan dengan harga lebih terjangkau sekaligus juga membuka peluang baru ya, Tama Prado. Dan selain Indonesia, ekspansi layanan tersebut juga mencakup Austria, Belgia, Kolombia, Denmark, Thailand, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, Polandia, Swedia, dan juga Swiss nih. Dan informasi mengenai harga serta pilihan paket disebut akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang ya, teman berdua. Dan paket Netflix dengan iklan tetap menghadirkan berbagai tayangan populer yang selama ini dinikmati oleh pelanggan ya. Namun, dengan tambahan iklan di sela program, skema ini dinilai menjadi alternatif bagi pengguna yang ingin menikmati layanan streaming dengan biaya yang lebih ringan, teman berdua. Dan Presiden of Advertising Netflix, Amir Reinhardt, ini mengatakan perusahaan optimis terhadap pertumbuhan bisnis iklan mereka di masa depan. Dan dia menyebut, ekspansi ini memberikan lebih banyak pilihan bagi pelanggan sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pengiklan untuk menjangkau penonton aktif ataupun ya penonton setia Netflix ya. Dan saat ini paket beriklan Netflix juga apa ya setelah menjangkau lebih dari 250 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Perusahaan juga menyebut lebih dari 80% pelanggan paket tersebut aktif menonton setiap minggunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ya, Tama Prado FM nih, ASEAN Pastry Cup 2026 kembali menjadi panggung persaingan para juru masak pastry terbaik di Asia ya. Dan dalam kompetisi tahun ini, Tama Prado, tim Jepang sukses keluar sebagai juara utama. Sementara tim Indonesia berhasil membawa pulang penghargaan Best Team Spirit Award. Dan ajang yang digelar di Singapura ini, Tama Prado, ini merupakan babak kualifikasi menuju Coupe du Monde de la Pastrice 2027 di Lyon, Prancis, Tama Prado, yang akan berlangsung di bulan Januari 2027 tepatnya. Dan selain Jepang yang menempati posisi pertama ya, Malaysia meraih posisi kedua dan Filipina berada pada posisi ketiga. Sedangkan penghargaan Promising Talent Award diberikan kepada tim India dan tim Singapura juga Korea Selatan juga memperoleh tiket tambahan menuju Lyon melalui jalur Passport to Lyon, teman Pro 2. Dan kompetisi tahun ini mendapat dukungan penuh ya dari LA and Fire Professional yang sedang merayakan hari jadinya ke-80 di 2026 ini. Dan brand bahan makanan premium asal Normandia Prancis tersebut kembali hadir sebagai sponsor utama ASEAN Pastry Cup Tema Pro 2 sekaligus menegaskan komitmennya terhadap perkembangan industri pastry profesional di Asia nih. Dan Managing Director Sotret Asia Pacific Savencia Group, Wencelas Wedrykowski, mengatakan ASEAN Pastry Cup ini menjadi ajang penting untuk menunjukkan kreativitas dan juga kemampuan teknik para chef muda Asia nih. Dan selain LA and Fire Professional, kompetisi ini juga didukung sejumlah brand premium lainnya, teman Pro 2, ada Farhona, Sosa, ada Manche, and Norohini. Dan di luar kompetisi, pihaknya juga akan terus memperluas dukungan terhadap komunitas pastry di Asia ya, melalui pelatihan, masterclass, dan juga berkolaborasi dengan chef profesional, hotel, dan juga pelaku usaha bakery dan juga pastry nih, teman Pro 2.

0: Vaquero.
1: Vaquero.
0: Vaquero.
1: Vaquero.
0: Vaquero.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Taman Prado FM, nih harga emas antam di logam mulia tercatat turun sebesar 15.000 ya Taman Prado 2 per gram pada perdagangan Sabtu di 23 Mei hari ini Taman Prado 2, dan hal ini juga melanjutkan tren perlemahan dari perdagangan sehari sebelum ini. Dilansir dari laman logam mulia nih, harga emas antam ukuran 1 gram itu tercatat berada di kisaran 2.773.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar 2.577.000 per gram. Dalam logam mulia menyediakan emas antam dengan berbagai pilihan berat ya teman-teman berdua bagi masyarakat, mulai dari 0,5 sampai 1.000 gram nih ya. Dan perbedaan harga tersebut juga menyesuaikan dengan bobot emas dan juga kebijakan penjualan yang berlaku nih. Dan untuk harga emas antam di 0,5 itu 1.436.500, 1 gram di 2.773.000 ya teman-teman berdua, sampai yang di paling tinggi ya di 1.000 gram tuh sampai berkisar di 2,7 miliar teman-teman berdua. Dan data harga emas tersebut diperbarui secara berkala ya melalui situs resmi logam mulia, dan investor disarankan untuk mempertimbangkan gitu ya teman-teman berdua tren pergerakan harga sebelum menentukan waktu transaksi yang tepat.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.
3: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Kita Mampra 2 FM, Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 ini dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain imbang ya, satu sama di dalam laga pamungkas di pekan ke-38 Serie A nih Teman Mampra 2 di Stadion Artemio Franchi Florence Sabtu 23 Mei dini hari tadi Teman Mampra 2. Dan tidak ada banyak tekanan ya pada kedua tim dengan juga ini hasil ini ya, Fiorentina dipastikan terhindar dari ancaman degradasi, sementara Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus juga mengamankan tiket menuju UEFA Conference League untuk musim 2026-2027 nih. Dan memang tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat ya Teman Mampra lewat serangan yang terus-menerus dijaga oleh yang dimana gawang musuh dijaga oleh kiper Oliver Christensen Teman Mampra 2 ya. Tapi justru nih tuan rumah yang membaca kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39 Teman Mampra 2 FM. Dan Christensen ya kembali diuji saat babak kedua dimulai dan dia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum dia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras dari David Zappacosta. Dan Christensen juga turut memastikan tendangan dari Kamaldi Sulemena dapat ditepis ya nih. Akan tetapi upaya dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus ya setelah back Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri Teman Pro 2 FM di menit ke-82 ya. Comuzzo memberikan umpan rendah dari Zappacosta ke gawang sendiri dan memaksa klub berjuruk La Viola untuk puas ya dengan hasil imbang keempat dari enam pertandingan terakhir mereka di musim ini. Meskipun mengecewakan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut. Dia menyebut, setiap orang pasti akan melewati masa-masa sulit sebelum bertumbuh lebih baik. Dan atas hasil itu, Mampra 2 FM, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-4. Belas dengan 42 poin dan terhindar dari zona degradasi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, sama Radio FM nih, Meksiko bersiap ya menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Tuan rumah dengan apa ya, Piala Dunia dengan 3 tuan rumah nih, dan mereka akan tampil nih untuk yang ke-18 kalinya pada ajang Piala Dunia Tama Pro 2. Dan partisipasi terakhir Meksiko sebagai tuan rumah itu pada 1986 dan mencapai perempat final, dan catatan ini menyamai prestasi apa ya 1970. Dan kali ini Javier Aguirre, veteran dari tim 86, menarikkan untuk bisa melangkah lebih jauh teman Pro 2 FM. Dan Aguirre juga bertindak sebagai pelatih, dan ini adalah periode ketiganya sebagai pelatih teman Pro 2, didukung oleh asisten Rafael Marquez yang juga membawa pengalaman Piala Dunia dan wawasan dari masa kepelatihan di tim cadangan Barcelona nih. Meksiko lolos ya sebagai tuan rumah bersama Kanada dan juga Amerika Serikat dengan edisi format baru ya, yaitu 48 tim, dan diproyeksikan menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah Tama Pro 2. Dan penampilan terbaik Meksiko di Piala Dunia adalah perempat final saat menjadi tuan rumah 1970 ya, di mana pada saat itu mereka kalah 4-1 dari Italia Tama Pro 2 FM. Dan di Qatar 2022 nih, Meksiko gagal lolos dari fase grup untuk pertama kalinya sejak 1978, dan hasil ini setelah imbang melawan Polandia dan kalah dari Argentina Tama Pro 2 FM. Luis Hernandez dan juga Javier Chicharito ya sama-sama mencetak 4 gol sebagai top skor Meksiko di Piala Dunia. Rafael Marquez menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di Meksiko di Piala Dunia ya, dari 2002 hingga 2018 Tama Pro 2 FM. Dan mereka pun juga, walaupun ini ya bukan favorit gitu istilahnya, tapi Meksiko juga menarikkan bisa juara di Piala Dunia 2026 ini.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Lama Prado FM nih, Lens juga mencatat sejarah baru dengan menjuari Piala Prancis untuk pertama kalian nih Lama Prado. Lens juara setelah mengalahkan Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stade de France Sabtu 23 Mei dini hari tadi Lama Prado. Dan Lens buka keunggulan melalui gol Florian Thauvin pada menit ke-24 dan gol tersebut juga melanjutkan performa impresif Florian Thauvin atau nomor 2 yang juga mencetak gol di babak perempat final dan juga semifinal. Kemudian Otsoni Edward kemudian mengadakan keunggulan Lens menjelang turun minum ya teman nomor 2 di menit ke-41. Mencetak gol lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok. Dan Nice sempat memperkecil ketinggalan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jibril Koulibaly atau nomor 2 FM. Dan memasuki babak kedua nih, Lens tampil dominan dan juga terus menekan pertahanan Nice atau nomor 2. Dan Abdallah Sima memastikan kemenangan Lens lewat gol pada menit 78 nomor 2. Dan skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Dan juga memastikan Lens meraih gelar Piala Prancis pertama dalam sejarah mereka nih. Sementara itu, kekalahan ini juga membuat situasi Nice semakin sulit ya. Hasil buruk tersebut memperpanjang tren negatif mereka dan menyeret klub ke zona degradasi liguan teman nomor 2. Dan nasib Nice ini akan ditentukan pada pekan terakhir di musim ini ya. Nice menghadapi Saint Etienne dalam laga penentuan untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Perancis.

lagudari.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Besok ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, gila.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenoxville Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Eh, kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, Tampra 2 Jambi buat kamu dengan menghadirkan lagu-lagu daerah ya Tampra 2. Yang pastinya setiap hari di jam 3 sore Tampra 2 di Pro 2 seluruh Indonesia. Rangkuman semua lagu-lagu yang sudah hadir untuk Tampra 2 untuk cinta Indonesia. Pada waktu Tampra 2 saat lagi kami informasikan untuk sore ceria belajar Sumba tepat di formasi 4 sore nanti Tampra 2 itu akan jadi tuan rumahnya hari ini di sore hari ini Tampra 2 special edition hari ini sore ceria belajar Sumba tuan rumahnya adalah RRI Pro 2 Bandar Lampung. Nanti akan disiarkan oleh Pro 2 Lampung, Jambi, Bengkulu, Sungaliat dan Palembang. Yang pastinya sesuai pertama Pro 2 jadwal hari ini schedule-nya tuan rumah untuk sore ceria belajar Sumba adalah RRI Pro 2 Lampung. Nanti jam 4 sore kita akan bergabung ya Tampra 2 untuk sore ceria yang akan disiarkan oleh Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungaliat dan Palembang. Yang pastinya Tampra 2 untuk kalian informasi saat ini sore hujan untuk di kawasan Jambi dari jam berapa ya? Sekitar dari jam 2-an Tampra 2 ya. Nah, saat ini masih rintik-rintik kondisi cuaca di Jambi. Kami memang lagi fenomena El Nino ini gak menentu ya. Kayak tadi siang kan, ya siang gak sih kalau gak salah sih. Teman Prodo kalau gak salah benar. Iya jam 11 itu tuh terik banget. Tiba-tiba hujan. Nah sekarang benar-benar hujan banget. Teman Prodo tadi udah lihat dari ujung. Kayak perakhiran BMKG aja. Tapi kelihatan cuaca tuh udah memang menunjukkan bakal hujan gitu. By the way akhirnya ya benar-benar hujan hari ini Teman Prodo. Dan udah mulai mereda. So pastinya Tampra 2 buat kalian berkendara lebih safety lagi Tampra 2. Kenapa? Karena walaupun kita safety terkadang ada aja oknum-oknum atau para pengendara yang tidak safety. Nah untuk Tampra 2 untuk roda 4 juga lebih berhati-hati berkendara ya. Karena ada roda 2 yang melintas ya. Jangan sampai mereka terkena percikan air genangan air Tampra 2. Serius ini pengalaman pribadi makanya aku curhat aja buat para pengendara roda 4 kalau melintasi jalan apalagi ada genangan air jangan ngebut lah. Kami tahu kok kalau kalian berkendara roda 4 naik mobil cuman kan yang kendaraan kita-kita atau kami yang cuma mampu naik motor nih ya dihargai juga. Kami juga pengendara atau pengguna jalan. Jadi enggak usah sampai apa yang namanya teman-teman roda 2 ibaratnya kayak main balap-balapan. Udah kalau mau balapan kan ada arenanya, ikut aja trailnya. Kalau di jalan please jangan lah, sama-sama pengendara roda 2, roda 4 tuh sama-sama menggunakan jalan. Oke, itu aja sih. Jadi warning aja sambil mengingatkan. Aku mengingatkan siarannya hari ini karena kalau cuaca hujan ini jadi ingat pengalaman ketika melintas sama roda 2. Udah pakai baju dinas gitu kan teman Pro 2 ya. Udah pakai mantel sih. Cuman ya itu tadi teman Pro 2 ada aja. Sedih loh teman Pro 2 rasanya tuh kalau kecipratan mending kalau sedikit. Ini kayak mandi air aja gitu loh teman Pro 2 kayak basah kuyup. Aduh, mudah-mudahan ya. Ya doainnya sih yang bagus-bagus saja. Mudah-mudahan pengendara roda 4-nya tuh enggak mengalami apa yang kami alami. Saya alami jangan. Itu aja. Kan namanya tuh kan kita kan doanya yang baik-baik ya. Enggak pernah doanya tuh buat yang jelek-jelek. Kepada siapapun, kepada musuh tetap kita harus mendoakan yang baik buat mereka. Oke? Back down Jamie. So wasinya kemana-mana dan aku bakal temani kalian di sore ceria Pro 2 teman terbaik kamu. Tetap stay tune Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: for just a sip.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Teman terbaik kamu.
3: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kita di sore ceria edisi weekend Belajar Sumba ya, yang disiarkan langsung melalui Pro 2 Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Halo, selamat sore teman-teman di Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Bisa juga gabungan bareng kita di 105,1 FM atau bisa dengerin langsung melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa via streaming di rri.co.id ya. Bisa ke WhatsApp kita juga di 0811 7322330, atau bisa langsung gabung ke YouTube channel kita di RRI Net Bengkulu ya. Sore hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa ya, berpasangan nih, tapi gak tahu aslinya beneran berpasangan atau enggak ya. Sudah kedatangan di studio Pro 2 RRI Bengkulu ada Muhammad Arel Putra ya, dan juga Farhas Syalsyabila, Putra Putri Wisata Bengkulu 2026. Kita sapa dulu, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Apa kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Menuju 2026 pertengahan ya kita ini ya. Kalian baik-baik aja?
2: Alhamdulillah ya, baik.
0: Baik ya. Apalagi ini pertengahan, sudah memasuki pertengahan bulan Mei.
2: Mei.
0: Ya. Oh. Mau menuju. Kalau kata orang tuh tanggal tua enggak sih, kalau kata-kata Gen Z ya. Oke. Tadi kesini bareng siapa?
1: Kalau saya sendiri.
0: Oh, sendiri. Iya. Oh, enggak barengan kalian?
2: Enggak.
0: Enggak. Oh, kenapa sendiri-sendiri?
2: Beda jalurnya.
0: Oh, beda iya. Jalurnya. Oke, boleh dong diceritain dari panggilnya apa nih? Arel atau Muhammad atau siapa?
1: Saya Arel.
0: Oh, Arel. Kalau ini
2: Farha, Kak.
0: Farha aja. Iya. Enggak ada panggilan
2: depan.
0: Oh, panggilan depan aja. Iya. Enggak ada panggilan sayangnya?
2: Khusus gitu ya.
0: Khusus ya gitu ya. Oke, boleh dong ceritain dulu nih dari kalian berdua, gimana bisa ikut di ajang, awal mulanya ikut tertarik nih di ajang Putra Putri Wisata ini. Boleh dari Farha dulu.
2: Oke, selamat sore Sobat RRI, terutama dari Jambi, Bengkulu, Palembang, Sungai Liat, dan juga Lampung. Jadi perjalanan aku dari pageant ini, yang pertama itu aku melihat dari sosial media dulu nih Kak.
0: Oke.
2: Kayaknya aku tertarik sama pageant ini, apalagi aku suka wisata-wisata gitu. Nah, jadi aku pengen berkontribusi langsung nih, gimana sih cara mengenalkan wisata Bengkulu dengan hobi aku, terus dijalurkan gitu melalui pijen ini kan.
0: Betul, apalagi sekarang tuh banyak orang tuh nggak tahu Bengkulu di mana sih.
2: Iya betul.
0: Padahal sebenarnya wisata di Bengkulu tuh banyak banget.
2: Iya.
0: Nah, kalau dari Arel sendiri nih, apa nih yang bikin yakin nih buat ikut Putra Wisata Bengkulu ini?
1: Oke, halo, selamat sore pendengar Pro 2 RRI, terutama di Bengkulu, Jambi, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Kalau dari Arel sendiri ya Kak, saya kan ngambil sekolahnya jurusan perhotelan nih.
0: Oh, oke.
1: Iya, kan ada kaitan.
0: Masih sekolah ya?
1: Masih.
0: Kalau Farhan masih sekolah?
2: Kuliah.
0: Oh, kuliah. Oke. Okay. Berarti cutting ya ini ya. Berarti sekolahnya jurusan perhotelan.
1: Iya.
0: Terus?
1: Nah, di bidang perhotelan ini kan terkait sama namanya wisata-wisata. Arel berpikir dari awal tuh gimana cara mengembangkannya dan bisa dialokasikan lewat jurusan.
0: Oke.
1: Dan tepatnya Arel mendapatkan solusi ada pijen.
0: Oke.
1: Putra-putri wisata. Iseng-iseng ikut lah kan. Iya,
0: oh,
1: iseng-iseng ikut. Tahu-taunya nambah tertarik Arel nih di bidang ini. Sampai-sampai di ini kan, keluarga juga nyupport kan di bidang ini. Arel juga termotivasi dan juga ini berkaitan sama jurusan Arel. Jadi Arel bisa
0: nyambung ya.
1: Iya, nyambung.
0: Ya.
1: Jadi enggak terlalu bertolak belakang gitu kan. Itu aja sih.
0: Oh, berarti dari memang jurusan terus tertarik. Tapi sebelumnya udah pernah ikut pageant-pageant yang lain?
1: Kalau Arel sendiri baru pertama kali.
0: Oh, ini baru pertama kali?
1: Iya.
0: Wow, keren banget. Kalau Farah?
2: Kalau aku udah ada pengalaman Kak. Mm-hmm. Jadi duta di kampus.
0: Oh, oke, okay. Duta kampus juga.
2: Iya. Mm. Jadi di kampus itu ada fakultasnya itu kan Kak. Mm. Nah, itu ada duta-dutanya gitu.
0: Oh, oke. Okay. Enggak, bukan duta sampel lain ya.
2: Okay.
0: Oh, berarti ibaratnya si Farah udah pernah ikut, udah ada pengalaman. Yeah. Berarti Kak si Arel baru
1: first time
0: iya. Banget. Iya, wow, luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi pengalaman pertama.
0: Apalagi cocok ya di bidang ininya ya, sekolahnya jurusan, si jurusannya juga ya. Kalau Farah sendiri emang kalian berdua ini suka traveling kah atau gimana?
2: Betul Kak.
1: Hmm. Iya, kalau Arel lebih ke suka jalan-jalan biasa aja sih. Okay. Yang gak terlalu ini.
0: Karena gabut kali ya.
1: Iya.
0: Ya. Tapi kalau di Bengkulu sendiri sudah pernah kemana aja nih? Dan yang semuanya udah?
2: Hampir ada beberapa sih. Ya.
1: Tapi hampir semua sih.
0: Iya.
1: Ya. Hampir semua. Tapi kalau yang di kota.
0: Oh, kalau yang di kota.
1: Ya,
0: kalau yang
1: di kabupaten-kabupaten paling belum. Yang arah ke Pahyang.
0: Oh, oke. Okay. Kayaknya itu the best kayaknya.
1: Iya.
2: Yang baru-baru viral kayak gitu mungkin.
0: Karena tempat lain kayaknya agak kejauhan, kayak ke Kaur tuh 8 jam
2: iya,
0: gitu ya.
2: Perjalanan juga.
0: Tapi jujur li wisata di Bengkulu tuh sebenarnya bagus-bagus.
1: Banyak.
0: Cuman tracknya terus ya, jalannya gitu ya. Tuh untuk pendengar di Lampung, Jambi, Sungai Let, Palembang ya, kalau mau ke Bengkulu ya.
1: Banyak sekali yang
0: banyak sekali wisatanya, betul. Nah, biasanya nih ya, proses menuju ajang kayak gini tuh pasti enggak gampang ya. Kayak ada karantinanya, terus mungkin juga ada kayak latihan public speaking-nya dan yang lain-lain ya, wawasan budaya, apalagi kan kalian wisata ya, harus tahu dong wisata apa di Bengkulu gitu, apa yang baru-baru viral gitu ya.
1: Pasti
0: apa itu. Nih hal yang paling menantang nih selama proses itu?
2: Dari Arel
0: dulu.
1: Kalau dari saya sih Kak, yang paling menantang bagi saya itu karena mungkin pertama kali ya. Hampir semua sih.
0: Hampir semua.
1: Iya.
0: Semuanya.
1: Iya, tapi kalau di bidang public speaking atau yang di bidang-bidang public speaking gitu kan, nggak terlalu karena
0: terlalu.
1: Udah diasa di sekolah kan.
0: Iya, karena jurusannya juga perhotelan.
1: Iya, kan. Yang komunikasi gitu kan.
0: Berarti yang kayak yang lain-lain kayak gitu ya.
1: Iya, karena belum tahu ini pengalamannya gimana, jadi kayak gini ya rasanya kita. Iya, jadi rasa tertantang ya, gitu kan.
0: Dapat pengalaman baru.
1: Iya,
0: baru
1: bukan
0: juga,
1: hambatan
0: ya.
1: Bukan, jadi tertantang aja.
0: Kalau Farah sendiri?
2: Kalau hambatan dari Farha sendiri itu di bagian mungkin ilmunya ya Kak. Kan gak mungkin kita mempromosikan tapi kita gak tahu nih wisatanya bentuknya kayak gimana, apa aja kayak gitu kan. Jadi mungkin kita banyak belajar lagi apa sih wisata itu dan di mana aja wisata itu. Wisata itu ternyata banyak sebenarnya Kak.
0: Benar.
2: Nah, jadi dari karantina, dari itu kita perlu persiapan itu gitu Kak.
0: Kalau karantina sendiri kalian berapa lama?
2: Kita karena kepotong lebaran kemarin jadi kurang lebih 2 bulan Kak.
0: Kurang lebih 2 bulan.
2: 2 bulan.
0: Lama juga ya 2 bulan itu ya. Ngapain aja tuh selama 2 bulan? Pakai yang ini juga gak sih? Nginep-nginepnya juga gak sih?
2: Enggak.
1: Kemarin baru ada rencana aja sih.
2: Iya.
1: Tapi cuman enggak sempat jadi. Ini.
0: Oh, berarti cuma datang terus pulang.
2: Iya.
0: Ya.
2: Begitu juga dipotong sama ada yang sekolah, ada yang kuliah. Jadi apa namanya itu?
1: Enggak, ini kan enggak teratur.
2: Iya, enggak teratur jamnya sesuai.
0: Oh, sesuai.
1: Iya.
0: Berarti makanya selama 2 bulan itu ngambil setiap hari atau kayak Jumat Sabtu Minggu aja atau gimana?
1: Kalau kemarin ditentuin setiap hari kalau bisa ya. Kalau bisa setiap hari. Cuman kan fleksibel di waktu-waktu yang ini.
0: Ngapain aja tuh selama 2 bulan tuh? Apa aja tuh selama karantina?
1: Banyak sih yang dilatih kemarin.
2: Iya, dari pertama tuh dari mungkin persiapan ke GF itu kan ada choreo dance-nya.
0: Okay.
2: Terus di dalam karantina itu juga ada materi-materinya Kak. Kemarin tuh sempat ada dari beberapa materi ya.
1: Iya,
2: dari
1: banyak.
2: Narkoba, dari juga.
1: Ada juga public speaking,
2: public
1: ada.
2: Public speaking ada.
1: Psikologi ada.
2: Psikologi ada. Dari wisata juga pun ada, dari pariwisata.
0: Seru.
2: Jadi,
0: ya.
2: Iya, banyak pengalaman pokoknya.
1: Banyak Kak.
0: Jadi banyak kegiatan juga mungkin yang tadinya nggak bisa
2: public speaking
0: jadi bisa.
1: Yeah.
0: Yang tadinya nggak tahu ini tahu.
1: Iya. Yeah.
0: yang nggak bisa joget jadi bisa joget. Jadi
1: kan terutama bagi laki-laki ya mungkin.
0: Iya benar-benar. Iya. Tapi bisa akhirnya.
1: Akhirnya bisa.
0: Oke. Nah kalau kita ngomongin Bengkulu ya, sebenarnya kita tuh punya banyak banget potensi wisata yang keren-keren pastinya ya.
1: Pastinya.
0: Nah kalau mulai dari sejarahnya, pantainya ya, apalagi Bengkulu tuh punya pantai yang panjang banget ya.
2: Namanya pantai panjang.
0: Budaya sampai kuliner. Iya. Nah, menurut Arel sama Fahrani, apa sih yang bikin pariwisata Bengkulu ini tuh spesial dibanding daerah lain?
1: Kalau ini ya, pariwisata di Bengkulu ini termasuk lengkap. Iya kak.
0: Betul.
1: Iya.
2: Mulai dari ada sejarahnya, sejarah. Terus alamnya pun banyak. Bener. Terus buatan yang buatan pun ada ya.
0: Iya.
2: Banyak ada. Sekali. Jadi berbeda sama yang daerah-daerah lain ya kak. Karena Bengkulu ini super-super.
1: Apalagi ada yang namanya wisata budaya. Bengkulu mempunyai tabut.
2: Tabut.
1: Kan? Iya setiap tahunnya.
2: Budaya Bengkulu
1: kan
2: banget.
1: Kan kalau
2: gitu.
1: Tabut tuh nggak semua kota yang ngadain.
0: Benar.
1: Iya itu yang menjadi ciri khas bahwa pariwisata di Bengkulu itu gak kalah menarik.
0: Betul, sejarahnya tuh dapet banget
1: iya.
0: ya. Karena setiap tahun diadain gitu. Jadi kalau bagi orang yang gak tahu Bengkulu tuh kayaknya sayang banget gak sih?
2: Betul.
0: Apalagi kita tuh terkenalnya sama pantai panjang kan. Pantai kita pantai. Tuh panjang banget.
1: Mungkin bisa dipakai istilah sebelum mati harus ke Bengkulu dulu deh.
0: Betul ya. Karena kalau Enggak kayak gitu. Sebelum mati harus ke Pantai Panjang Bengkulu dulu.
1: Iya.
0: Harus ke mana? Iya. Harus tahu dulu Pantai Panjang Bengkulu ya. Belum lagi kalau kita nyebrang ke kabupaten-kabupaten tuh banyak banget
1: iya.
0: ya kayak air terjun.
1: Betul. Kalau air terjunnya wah sangat banyak, Kak.
0: Kita juga punya kebun teh kayak di Bandung, di Bogor kan.
2: Di sini juga banyak loh.
0: Betul.
1: Iya, enggak kalah menarik lah kita.
0: Punya ini juga pantai kayak Lombok juga ya di Kaur yang biru itu kan
2: iya,
0: apa sih Kaur Laguna ya
2: Laguna
1: iya pantai Laguna kan. Pantai Laguna
0: Oke. Nah yang penting banget nih buat anak muda zaman sekarang ya yang lagi dengerin, kadang ya kita tuh malah kayak lebih hafal tempat wisata di luar kota dibanding daerah sendiri, bener gak sih? Nah kalau boleh nih direkomendasiin dari Arel sama Fahra, satu tempat wisata Bengkulu yang wajib banget dikunjungi anak muda tuh apa?
2: Di mana?
1: Kalau kita di Benteng Marlboro kan sejarahnya itu Bengkulu banget.
0: Betul.
1: Tuh. Iya, itu bisa berpotensi juga ke kancah nasional.
0: Iya.
1: Dan salah satunya sih. Tadi Pantai Panjang.
0: Iya, betul. Apalagi ya kalau di Bengkulu kira-kira
2: ke MGLand, Kak. Itu wisata buatan yang betul. Vibes-nya tuh kayak Bali banget.
0: Iya, benar banget ya.
2: Ciri khas dari Bengkulu gitu, Kak.
1: Iya, vibes-nya fancy pula kan?
2: Iya, ya.
0: Bali kecil ya.
2: Bali kecilnya Bengkulu itu. Pokoknya kalian coba.
1: Fancy-nya itu dapet banget kalau di MGLand kan.
0: Iya, benar banget sih. Nah, harus wajib ya ke sana bagi yang belum sih. Kalau kita mah udah ya,
2: Pokoknya harus cobain ke sini.
1: Harus cobain sekali aja.
0: Benar. Harus cobain dan ya harus lihat juga gitu ya bahwasannya Bengkulu ini banyak banget nih wisatanya. Nah selain kalian ini promosi wisata ya, sekarang media sosial tuh juga punya pengaruh besar banget ya. Kayak Para tadi bilang ngikut pageant ini karena
2: dari media sosial
0: ya. Nah menurut kalian berdua nih, gimana cara generasi muda ini bisa ikut bantuin ngenalin Bengkulu lewat konten digital?
1: Ya caranya mungkin buat poster juga kak, yang paling simple ya, paling simple buat poster. Dan juga naik sedikit lagi kan tingkatnya lagi buat konten.
0: Iya betul.
1: Yang kreatif kan, konten. Yang mengedukasi.
0: Apalagi sekarang jadi konten kreator tuh gampang banget. Iya kan,
1: tinggal posting video.
0: tinggal niat dan tujuan awal gitu ya. Karena apalagi kalau misalnya kita posting satu video yang menurut kita menarik, pasti orang tuh banyak yang ini yang suka
2: iya
0: betul ya, kayak promo kuliner aja salah satunya. Pasti orang tuh pengen. Apa sih makanan yang ada di Bengkulu gitu, yang enak-enak gitu. Jadi enggak ada istilah nggak bisa gitu,
2: betul
0: ya.
1: Juga benefitnya ada juga untuk kita banyak,
0: betul, kita jadi di
1: lebih dikenal,
0: betul, dan juga konten-konten makin naik, ujung-ujung dapat
2: dong. Jadi penting banget sebenarnya generasi muda ini untuk bisa ikut promosi. Iya.
0: Kayaknya yang paling mudah sekarang jadi konten kreator, ya,
1: betul.
0: Guys.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu kita break dulu, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Lampung, Jambi, Sungai Liat dan Palembang. Bisa banget ya gabungan bareng kita, langsung aja tanya-tanya nih sama putra-putri wisata Bengkulu. Siapa tahu di deket-deket ini ya, iya, mau ke Bengkulu, jadi
2: boleh
0: tahu wisata apa aja sih yang ada di Bengkulu. Oke deh, jangan kemana-mana ya, pantengin kita terus di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan bisa via streaming di rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 masih di Sore Ceria edisi weekend belajar Sumba ya, bareng Arin tentunya Teman Pro 2. Dan masih bersama Arel sama Farah, masih semangat gak?
1: Masih dong.
0: Masih ya. Keren banget nih mereka berdua ini ya. Arelnya masih sekolah ya, kelas berapa sekarang?
1: Kelas 2.
0: Oh, kelas 2 ya jatuhnya ya. Kalau Farah semester berapa?
2: Semester 6.
0: Semester 6. Kalian selain di kegiatan putra-putri wisata ini, apa nih kegiatan lainnya?
1: Kalau Arel sebentar lagi mau magang.
0: Oh, sebentar yeah. lagi mau magang. Yeah. Berarti magangnya di hotel-hotel gitu ya?
1: Yeah.
0: Hotel-hotelan kan. Mm. Soalnya dulu aku juga SMK.
1: SMK mana tuh?
0: Aku SMK 1.
1: Oh.
0: Tapi perkantoran.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Kalau Arel nih nanti magangnya di Hotel Mercure.
0: Wow, keren banget. Tapi belum mulai kan? Sebentar lagi.
1: Iya, bulan depan.
0: Bulan depan. Oke, okay. Farah semester 6.
2: Iya, skripsian, guys. Skripsian ini lagi KKN, Kak.
0: Oh, lagi KKN iya. Sekarang. Kamu di ini apa? Di universitas apa?
2: Di UIN.
0: Oh, di UIN Fas.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Wow, enggak kerasa nih.
2: Enggak kerasa nih.
0: Jurusan apa?
2: Aku jurusan PAI.
0: Oh,
2: Pendidikan
0: PAI.
2: Agama Islam.
0: Oke, okay. Berarti magang udah?
2: Magang udah,
0: berarti ya, sekarang lagi KKN. Abis itu nyusul.
2: Doain ya guys.
0: Duduk-duduk banget ya. Berarti Arel masih di ini ya, masih sibuk sama sekolah,
1: para
0: yeah. sama skripsian juga ya. Oke. Okay. Nah kan kalian ini masih dibilang baru ya, terpilih ya.
1: Iya yeah, baru.
0: Berarti untuk tugas ke depan itu selama 1 tahun atau gimana nih?
1: Ya, ya, 1 tahun menjabat. Hmm, ya.
0: Kalau udah kepilih nih jadi putra-putri wisata, apa sih kegiatan kalian atau proker kalian?
2: Kami kemarin sempat ya baru-baru ini juga lagi nyusun proker sama teman-teman lain juga putra-putri wisata Bengkulu. Itu kami ada tugas selama 1 tahun. Jadi nanti ada divisi-divisinya, Kak. Nah, divisi itu kami bagi tugas. Ada dari tugas seperti PE2 SDM.
0: Okay.
2: Nah, itu kami ada proker. Yang pertama itu ada workshop untuk konten dan storytelling.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada go to school dan juga kampus untuk mengenalkan putra-putri wisata Bengkulu.
0: Okay.
2: Terus ada juga kemarin itu apa ya? Target wisata ke desa-desa gitu.
0: Kayaknya seru ya.
2: Seru.
1: Terutama jadi, yang diincar wisata yang belum terkenal ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Jadi menaikkan wisata tersebut gitu,
0: benar,
2: Kak.
0: Benar.
1: Kalau berhasil kan dampaknya juga
0: banyak.
1: Iya.
0: Banyak ya.

0: bisa membantu UMKM juga.
1: Betul.
0: Kan?
1: Berarti sekarang dari beberapa proker itu udah ada yang berjalan atau belum? Atau
2: mau,
1: baru mulai?
2: Mau. Oh, baru. Ini dekat ini kami insya Allah mau proker itu yang tabot.
1: Hmm?
2: Nah, oh itu
1: iya,
2: kami
1: benar.
2: Mau.
0: Iya. Iya sama. Udah tabut nanti go to school kan?
2: Iya betul.
0: Yeah.
2: Okay. Guyur go to school.
1: Makin sebanyak banyak banget ya.
2: Banyak sebenarnya.
1: Tapi Ariel sendiri ganggu nggak sama jam sekolah?
0: Alhamdulillahnya
1: nggak.
0: Nggak bisa ini kan sekolah juga mensupport.
1: Bisa bisa lah.
0: Iya.
1: Ya. Tapi Ariel sendiri gimana?
2: Pinter-pinter bagi waktu lagi.
1: Biasanya kalau di semester-semester akhir tuh kan kayak gedebek-gedebek banget.
2: Kayak pagi kesini, siang kesini, belum lagi ngejar dosennya.
1: Ini dibagi-bagi banget ya. Tapi aku penasaran deh, kalau untuk dari putra-putri wisata ini untuk yang bisa ikut itu dari usia berapa?
0: Kalau yang ajang kami itu dari umur 16 ya?
1: 16 ya.
0: Iya.
1: 16 sampai 25.
0: 25
1: tahun.
0: 16 sampai ke 25 tahun.
1: 16 sampai ke 25. Aku masih bisa ikut enggak ya? Enggak ya. Sudah lewat batas wajar kayaknya.
0: Okay. Paling bisa ikut di kancah nasional.
1: Aduh enggak dulu kayaknya. Oke. Okay. Nah, sekarang kan banyak banget nih anak muda yang punya banyak potensi pastinya. Tapi ya itu tadi, mereka itu kadang kayak minder gak sih buat mulai. Nah, kira-kira pesan apa nih dari Ariel sama Fahra buat anak muda Bengkulu supaya lebih percaya diri untuk mengembangkan bakat mereka?
0: Yang tentunya jangan takut aja, karena rasa takut itu yang membelenggu diri kita.
1: Betul.
0: Jadi lawan aja rasa takutnya, coba aja semuanya, masih mumpung kita masih bisa mencoba, ya kan, mumpung ada kesempatan.
1: Apalagi masih muda nggak?
0: Iya.
1: Kayak sayang banget nggak dicoba.
0: Kalau masih muda nih kan semangatnya masih menggebu-gebu banget.
1: Benar, masih membara.
0: Iya. Jadi waktu yang pas kalau kita buat mau cari pengalaman.
1: Betul, benar banget. Tapi
2: intinya jangan takut. Gitu
1: iya. Juga. Kalian berdua dari Farah sama Ariel pernah nggak sih punya rasa minder?
2: Pastinya
0: tentunya punya.
2: Ada.
0: Ini aja kemarin yang awal-awal ikut ini. Rasa kurang percaya diri itu, wah, kayak di tengah-tengah perjalanan rasanya ingin mundur kak.
1: Oke. Okay.
0: Karena rasa percaya diri tadi kurang kan. Nah, Ariel lawan tuh rasa percaya diri dengan mencari motivasi-motivasi.
1: Betul. Belum lagi ini nggak sih kayak kalau ikut pageant-pageant kayak gini tuh pasti peserta yang daftar tuh pasti banyak kan.
0: Iya.
1: Kalau untuk kalian sendiri kemarin berapa tuh?
0: 150.
2: 150.
0: Iya.
1: 150. Wow.
0: Iya, enggak masalah.
1: Keren banget.
2: Berapa 70?
1: Sekitar itu
2: aja.
1: Panitia. Jangankan 150 ya. 25 atau 50 itu aja udah termasuk banyak maksudnya. Berarti kalian tuh udah termasuk keren banget bisa terpilih dari 150 orang itu. Ya enggak?
0: Alhamdulillah.
1: Berarti bakal ini nih apa jadi batu loncatan buat Ariel ya untuk ikut pageant berikutnya. Kalau Farah sendiri kan dia udah
0: pernah punya pengalaman.
1: Ya. Berarti Farah duta kampus dulu abis itu baru putri wisata ini.
2: Betul.
1: Ya. Next bakalan ikut lagi? Pageant berikutnya
2: insyaallah ya.
1: Insyaallah kalau Ariel pasti bakal ikut nih.
0: Iya.
1: Yakin nih.
0: Mau nambah lagi lah.
1: Mau nambah lagi lah ya. Kayaknya sayang banget kalau enggak ini ya.
0: Enggak nyari yang lain.
1: Iya. Enggak ikut lagi gitu ya. Nah, kan kalian kemarin tuh ada kayak ini ya, karantina terus ada pemilihan ya waktu grand final ya. Ada enggak sih kayak pengalaman yang tak terlupakan selama itu? Paling kalau karantina tuh pasti ketemu terus gak sih?
2: Itu sih yang paling berkenan sebenarnya.
1: Oh itu
2: paling...
1: ya?
0: Iya, masa-masa karantina.
2: Kayak dimarah terus.
1: Enggak, maksudnya di sini dimarah dalam artian baik.
2: Baik,
0: iya.
2: Perhatian.
1: Biar, gitu. Biar makin disiplin.
2: Iya, betul
1: gitu.
2: Kak.
1: Takutnya orang yang mau ikut,
2: jangan kayak gitu ya. Niatnya tuh baik guys.
0: Mengarahkan ke hal yang baik.
1: Apalagi karantinanya selama 2 bulan.
0: Hampir 2 bulan. Karena
1: gitu.
0: Terpotong lebaran kemarin.
1: Berarti itu ya pengalaman yang
2: pas karantina. Pokoknya itu adalah hal yang tak terlupakan. Kayak pengen ngulang lagi gitu kakak. Tapi gak mau
1: dimarah ya. Tapi kalian kalau misalnya udah selesai nih, udah selesai apa sih namanya menjalani ini ya, tugas ya, satu tahun
0: satu
1: selesai.
0: Satu tahun jabat.
1: Next bakalan ada yang baru lagi.
2: Betul.
1: Gitu. Yeah. Nah kalian itu jatuhnya sebagai senior ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah bakal ngikut yang karantina lagi apa enggak nanti tuh?
0: Insya Allah yang menjadi panitianya dari angkatan kami,
1: okay. Ya. Oke, okay. Berarti kalian yang marah-marahnya?
2: Ya gantian ini.
1: Gantian. Oke, okay, nah kita back to topic ya. Tadi kan ngebahas soal anak muda yang banyak minder ya. Sebenarnya juga kayak Genzi-Genzi sekarang tuh udah kreatif-kreatif banget gak
2: Betul.
1: Sih? Ya kan. Kayak ya banyak banget nih yang bisa mereka lakuin gitu. Apalagi sekarang udah banyak juga Genzi-Genzi yang jadi konten kreator. Bener. Kalian juga sampingan konten kreator nggak?
0: Kalian kalau Ariel di Instagram aja.
1: Oh oke. Okay. Iya, kalau ini kalau Farah
2: lagi proses.
1: Lagi proses. Oke. Okay. Nah ada nggak sih yang mungkin selama perjalanan Ariel sama Farah ya sampai di titik ini punya nggak cerita kayak kayaknya di umur ini nggak bisa deh menyampaikan sesuatu gitu?
0: Min buat Farah dulu deh.
2: Dari aku ya pastinya nggak terduga ya kakak sampai di titik ini, tapi itulah tadi karena kemauan itu tadi, jiwa muda ini suka hobi tadi
1: menggebu-gebu gitu ya?
2: Terus disupport sama orang tua juga, kata orang tua tuh kalau bisa carilah pengalaman di masa muda.
1: Bener.
2: Gitu kan.
1: Harus
2: kita nggak tahu nanti tuanya masih bisa kayak gini atau enggak kayak gitu kan
1: lagi.
2: Jadi ya aku sesuaikan sama hobi aku tadi yang suka traveling tadi, terus aku masuk ke sini, jadi alhamdulillah aku punya wawasan lebih gitu. Pokoknya nggak terpikir deh, pokoknya masuk ke sini
1: sampai di titik ini.
2: Iya betul.
1: Kemarin ya, apalagi kan masih sekolah ya.
0: Iya, masih termasuk usia dini lah.
2: Usia dini.
1: Apa nih?
0: Ya ini termasuk pencapaian yang luar biasa bagi Ariel ya, di umur yang masih muda lah. Yang udah menjadi putra-putri wisata di kancah provinsi ini kan, itu hal yang sangat-sangat
1: nyangka gak sih maksudnya? Apalagi kan ini kan
0: gak
1: first time ya?
0: Gak terpikirkan itu.
1: Gak kepikirkan?
0: Iya.
1: Apalagi tadi katanya awal-awal iseng ya?
0: Iya. Karena ini juga kan apa, banyak motivasinya. Lagi di ini banyak orang yang
1: banyak
0: luar biasa ya, dari orang, dari orang-orang yang daerah, sebagai kami kan pemuda daerah, banyak tuh yang udah berhasil ke kancah internasional malah. Jadi itu buat motivasi area.
1: Iya, apalagi kan kalau masih muda ngapain sih nggak nyobain suatu hal yang
0: ya,
1: seru
0: enggak,
1: gitu
0: enggak
1: ya.
0: Salahnya ya kan.
1: Berarti ya anak-anak Gen Z sekarang jangan malu lah ya untuk memulai gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu ya.
0: Intinya kalau udah nyoba nggak rugi.
1: Bener. Kalau misalnya gagal ya hal biasa.
0: Udah dapat pengalaman. Betul. Pengalaman gagal, bisa kita jadi pembelajaran.
1: Bener banget. Oke deh kalau gitu kita break lagi. Nanti kita bakalan lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Ariel dan Farah. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya bisa ya langsung aja ke WhatsApp Pro 2 kita di 0811 7322330. Dan untuk teman-teman di Pro 2 Lampung, Jambi, Sungai Liat, Palembang boleh tanya-tanya juga ya. So jangan kemana-mana, pantengin terus kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah.
0: Ini juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria dan tentunya masih bareng Arin, masih bareng Arel dan Farah ya, putra putri wisata Bengkulu 2026. Gak kerasa ya, kayak sebentar banget ya kita tuh ngobrol di obrolan sore hari ini teman Pro 2. Dan sebelum kita closing nih ya, terakhir nih, apa nih harapan dari kalian berdua untuk pariwisata Bengkulu ke depannya?
1: Terutama harapan kami ya lebih maju lagi. Agar Bengkulu lebih dikenal oleh orang-orang luar dan tidak dipandang sebelah mata ya. Karena Bengkulu ini permata ini, termasuk permata Indonesia. Dan semoga salah satu wisata di Bengkulu masuk ke daftar 10 Bali baru.
0: Oke, kalau dari Farah?
2: Pesan buat saya, dari saya buat teman-teman, mari kita bangga dengan Bengkulu, mari kita jaga dan kita lestarikan nih kekayaan yang ada di Bengkulu dan juga memajukan pariwisata Bengkulu supaya lebih dikenal, lebih luas.
0: Oke, sukses ya untuk kalian berdua. Nanti kesini lagi ditunggu prestasi-prestasi lainnya. Siapa tahu kesini lagi udah jadi apa gitu ya, putra-putri lain gitu ya. Dengan prestasi-prestasi lainnya. Dan kita akhiri untuk di sore ceria hari ini. Terima kasih untuk Pro 2 Lampung, Jambi, Sungai Liat sama Palembang ya. Untuk teman-teman Pro 2 yang ketinggalan bisa tonton ulang di YouTube channel kita di RRI Net Bengkulu. Terima kasih ya untuk Arel dan juga Farah untuk di sore hari ini. Semoga makin baju ya. Semoga lancar-lancar semuanya deh urusannya ya, proker-prokernya di tahun ini semoga cepat terlaksana. Oke deh kalau gitu, teman Pro 2 kita akhiri sore ceria di sore hari ini ya. Jangan lupa untuk ikutan lagi sore ceria di minggu depan, kira-kira bareng siapa, pantengin aja terus ya. Jangan lupa untuk selalu follow sosial media kita di Instagram Pro 2 Bengkulu dan TikTok kita juga di Pro 2 Bengkulu ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena Ari masih nemenin ruang dengar kamu sampai nanti jam 8 malam. Bye-bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu dari 9,9 Prode Jambi ya. Tadi udah sore ceria, tam Prode ya. Sore ceria spesial belajar Sumba yang disiarkan oleh Prode Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, Palembang, dan Jambi. Dan sekarang tam Prode Jambi kita lanjut lagi berbagi informasi lifestyle dari Prode. Di sini kita bakal berbagi informasi buat kamu hindari boros. Tips manfaatkan promo yang ramah di kantong mahasiswa. So guys, di era digital belanja jadi lebih mudah lewat fitur flash sale pada berbagai platform e-commerce dan tren promo ya, tren produk dan diskon kilas seringkali diminati oleh mahasiswa karena ramah kantong. Tapi sebenarnya berisiko memicu perilaku yang namanya tuh belanja impulsif. Iklan dan algoritma media sosial terkadang terkesan sangat menggiurkan dan membuat sulit menahan keinginan untuk berbelanja, yang akhirnya malah menguras uang saku. Agar terjebak dalam pusaran belanja impulsif tersebut, ada beberapa langkah cerdas yang bisa kamu coba. Kita bakal berbagi di sini tips manfaatkan promo di e-commerce sih, untuk kamu yang mahasiswa supaya uang saku kuliah kamu tetap aman. Yang pertama, teman Prode, tips manfaatkan promo yang ramah di kantong mahasiswa adalah kelola rencana belanja jadi lebih teratur. Pastikan teman Prode mencatat daftar belanja dan anggaran maksimal agar tidak tergoda membeli barang yang kurang penting saat belanja. Bedakan kebutuhan mendesak dengan keinginan semata supaya keuanganmu tetap aman dan belanja jadi lebih tenang serta hemat. Jadi yang pertama adalah kelola rencana belanja jadi lebih teratur. Pastikan teman Prode mencatat daftar belanja dengan anggaran maksimal supaya tidak tergoda membeli barang-barang yang kurang penting saat belanja. Dan jangan lupa, kamu juga harus bisa membedakan kebutuhan mendesak dengan keinginan semata supaya keuangan tetap aman dan belanja jadi lebih hemat dan lebih tenang. Dari Prode Jambi, untuk menghindari boros ya teman Prode, kita bakal berikan tips manfaatkan promo yang ramah di kantong mahasiswa. Dari Prode Jambi, selamat sore teman Prode. Kita lanjut lagi ya, mengulas berbagi informasi bersama Prode, teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2. Oh iya, kami informasikan teman pro 2 sebelum aku akan lanjut lagi ngebahas tips memanfaatkan promo yang ramah di kantong mahasiswa ya. Teman pro 2, kemarin kan terjadi pemadaman listrik teman pro 2 se-Sumatera. Termasuk dari Padang, Bengkulu, Lampung dan lainnya. Teman pro 2 bukan cuma Jambi ya, tapi all. Nah, teman pro 2 karena dampak dari blackout terjadi di aliran listrik. Sekali lagi kami informasikan untuk seluruh masyarakat Jambi dan sekitarnya. Untuk... tenang, sabar, karena ada beberapa kawasan saat ini teman pro 2 dampak dari kemarin blackout dari aliran listrik PLN teman pro 2 akan ada pemadaman listrik bergilir teman pro 2 karena lagi dalam kondisi perbaikan yang ada di kawasan daerah Bungo teman pro 2 yang jadi pusatnya ya. Jadi intinya itu bukan berarti disengajakan dipadamkan karena saat ini lagi dalam kondisi perbaikan. Jadi tolong teman pro 2 yang lagi mengerekam pro 2 Jambi dimanapun kalian berada, informasikan kepada seluruh keluarga, saudara teman pro 2 kalau handphonenya mungkin bisa dibantu dicas dulu teman pro 2 karena untuk saat ini teman pro 2 akan diadakan untuk pemadaman listrik bergilir di kawasan Provinsi Jambi termasuk juga Kerinci dan lainnya, Sarolangun dan lainnya. Jadi teman pro 2 ada saat ini di daerah Bagan Peti juga yang mengalami pemadaman dan beberapa aliran listrik lainnya seperti Mendalo juga diinformasikan teman pro 2 akan dilakukan secara rolling atau bergantian pemadaman listrik karena dampak dari blackout kemarin teman pro 2. Oke, itu informasi dari tim PLN UP3 Jambi teman pro 2. Mohon bersabar karena saat ini disampaikan bahwa akan dilaksanakan atau dilakukan pemadaman bergilir untuk aliran listrik di kawasan Jambi dan sekitarnya. Oke, teman pro 2 Jambi dan dimohon bersabar berdoa teman pro 2. Saat ini tim-tim dari PLN sedang berjibaku teman pro 2 untuk terkait dengan blackout yang terjadi kemarin yang se-Sumatera mengalami pemadaman. Daman bukan cuma beberapa kawasan di kota Jambi, tapi all semuanya benar-benar padam semuanya karena efek dari blackout kemarin tahun pro 2. Dan saat ini pemadaman dilaksanakan secara bergilir untuk dilakukan perbaikan dari PLN dan juga yang pasti berdampak dari blackout kemarin. Oke, itu informasi terkini dan tahun pro 2 kita masih lanjut lagi, nanti kita akan ulas lagi ya tips memanfaatkan promo yang ramah di kantong mahasiswa. Untuk kamu selamat sore dan selamat mendengarkan pro 2 Jambi.

0: Oke, Tahun Pro 2, kita sekarang lanjut lagi mengulas ya tips manfaatkan promo yang ramah di kantong mahasiswa. Yang pertama, kamu yang penting banget buat para mahasiswa nih ya, Tahun Pro 2, agar uang saku kamu tetap aman. Kalau rencana belanja jadi lebih teratur. Yang kedua, optimalkan momen promo spesial secara efektif. E-commerce Indonesia seringkali mengadakan pesta diskon besar-besaran seperti kilat ayam, promo tanggal kembar, sampai dengan momen gajian awal bulan. Jangan lewatkan juga puncak diskon tahunan dari Hari Belanja Nasional yang rutin memanjakan pembeli di akhir tahun nanti. Catat tanggal penting di gawai kamu agar tidak terlewatkan momen belanja hemat. Tundalah membeli barang-barang yang kurang mendesak sampai waktu festival promo terbaik pilihanmu resmi dimulai. Nah, yang ketiga, dapatkan potongan harga lewat koin dan voucher. Kumpulkan koin gratis lewat absen harian dan manfaatkan voucher perbankan atau kode referral teman untuk belanja hemat. Jangan lupa gabungkan voucher diskon, pengembalian dana, serta gratis ongkir kirim agar total belanja makin murah.
1: Apa nih?
0: Baik, Tom Jemi, kita akan lanjut lagi mengulas ya tips manfaatkan promo yang ramah di kantong mahasiswa. Masih dari Pro 2 Jambi, selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tetapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain, warna, hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap merepresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik datang dari Brazil pada Piala Dunia 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau tersebut identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan putih itu identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu, jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya.

Oke, Tam Pro 2, lanjut lagi ya Tam Pro 2. Tis manfaatkan ya, Tis manfaatkan promo yang ramah di kantong mahasiswa. Hindari boros. Untuk kantong Tam Pro 2 yang ketiga, jangan lupa ada pakai potong harga lewat koin dan voucher. Kumpulkan koin gratis lewat option harian dan manfaatkan voucher perbankan atau kode referral teman untuk belanja hemat. Jangan lupa Tam Pro 2 kami bisa gabungkan ya voucher diskon pengembalian dana serta gratis ongkos kirim agar total belanjaan kamu semakin murah. Nah, yang keempat, perbandingan harga antar platform. Jangan terburu-buru melakukan transaksi pembayaran di satu aplikasi belanja. Belanja daring favorit kamu saat ini juga. Mari bandingkan harga antar platform dan gunakan fitur pemantau agar belanjaan kamu harganya menjadi jauh lebih hemat. Sebagai mahasiswa, mengatur keuangan di tengah godaan promo digital memang butuh strategi yang cerdas dan tepat. Melalui perencanaan matang, Tam Pro 2 juga bisa memenuhi kebutuhan kuliah tanpa perlu khawatir uang saku bulanan habis terkuras. Jadi Tam Pro 2 ada 4 langkah ya. Memanfaatkan promo yang ramah di kantong mahasiswa untuk menghindari boros ketika kamu belanja secara online atau melalui platform e-commerce dan digital. Yang pertama, keluar rencana belanja jadi lebih teratur. Kedua, optimalkan momen promo spesial secara efektif. Jangan lupa dapatkan potongan harga koin, harga lewat koin dan voucher, dan perbandingkan harga antara platform. Itu dia Tam Jambi buat kamu, hindari boros. Tips memanfaatkan promo yang ramah di kantong mahasiswa. Informasi ini semoga bermanfaat ya buat kita semuanya, terutama buat para pelajar, mahasiswa, untuk kamu yang sebagai anak kos bisa menggunakan uang kamu secara hemat dan aman. Dan informasi dari website rri.co.id. Baik teman Pro 2 Jambi, kami informasikan saat lagi tepat informasi 18.07 Jogja Barat, kita akan mendengarkan bedu azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya. Selamat sore dan tetap bersama Pro 2 Jambi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebaiknya kamu tahu. Menghadapi kondisi tubuh yang menurun akibat serangan virus flu, seringkali meninggalkan rasa tidak nyaman yang membekas dalam aktivitas harian kita. Transisi dari kondisi sehat menuju rasa lemas dan tidak berdaya merupakan tantangan emosional yang menuntut kita untuk lebih waspada dalam memilih asupan nutrisi. Pemilihan makanan yang tepat bukan sekedar soal rasa, melainkan strategi fungsional untuk mendukung pemulihan dan memperkuat sistem imun secara harmonis. Memahami kandungan nutrisi dalam setiap suapan adalah langkah matang untuk membantu tubuh pulih lebih cepat. Beberapa rekomendasi makanan yang baik dikonsumsi saat flu. 1. Sup ayam. Sup ayam telah lama dikenal sebagai makanan penenang yang memberikan kenyamanan emosional sekaligus manfaat medis yang nyata. Sup ayam juga menjadi pilihan yang tepat karena kaldu di dalamnya menyediakan cairan dan elektrolit penting untuk mencegah dehidrasi yang sering membekas saat tubuh demam. 2. Jeruk dan buah-buahan sitrus lainnya. Melansir dari Healthline, kandungan vitamin C dalam buah-buahan ini berfungsi sebagai pendukung utama bagi sistem imun agar tetap waspada dalam mendeteksi dan melawan agen penyebab penyakit. 3. Yogurt. Berdasarkan analisis medis, yogurt kaya akan probiotik yang secara khusus mendukung kesehatan ekosistem pencernaan agar tetap harmonis dan berfungsi dengan baik.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownie.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

thai.com.my.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyiapkan lebih dari 3 juta porsi makanan siap santap untuk jemaah haji Indonesia selama fase armuznah di Tanah Suci. Menu khas Indonesia seperti rendang, nasi uduk hingga kari ayam dikemas praktis dan siap makan untuk membantu kenyamanan jemaah terutama lansia dan disabilitas.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi internasional terkait tata kelola royalti digital global melalui forum SCCR ke-48 di Jenewa. Pembahasan fokus pada distribusi royalti digital, perlindungan hak cipta, hingga dampak kecerdasan artificial atau AI terhadap hukum internasional. Indonesia juga mendorong sistem royalti digital yang lebih adil dan fleksibel bagi seluruh negara anggota. Aku Vidya, demikian Info Pro 2.
0: Produce FM.

0: ceria. Edisi spesial disiarkan dari Prodo FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Sore ceria Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam teman Pro 2. Apa kabar kalian semuanya di hari ini? Semoga selalu happy, selalu sehat, dan tentunya masih setia untuk nemenin bareng aktivitas kalian di Music Live Chat kali ini. Edisi khusus Belajar Sumba teman Pro 2 bareng sama Vidya. Kita siaran live dari RRI Pro 2 Bengkulu dan disiarkan juga melalui RRI Pro 2 Lampung Bandar, Pro 2 Lampung, Palembang, Jambi, dan Sungai Liat. Dan teman Pro 2 untuk malam hari ini di MLC pekan ini ya teman Pro 2, kita, aduh aku gak tahu kenapa senang banget kayak berasa ketemu teman lama lagi gitu ya. Tapi gak nyangka banget gitu kalau ternyata dia pun masih eksis sampai sekarang teman Pro 2 ya. Jadi senang banget karena selama 1 jam kita bakal ngobrol-ngobrol ya, penuh inspirasi lah bareng sosok yang satu ini. Dan aku mau kenalin juga sama teman-teman yang ada di Palembang, Lampung, Jambi, dan juga Sungai Liat bahwa ada loh anak muda yang kata orang sih makin tua makin muda sebenarnya jiwanya gitu ya. Jadi masih mengikuti zamannya teman Pro 2. Jadi kali aja nanti ada yang kenal dari luar Bengkulu gitu, oh iya bener pernah dengar nih namanya gitu ya. Karena cukup eksis sampai hari ini pun juga kembali eksis ya. Kita kenalan aja langsung, ada Nyayu Hilda. Halo. Aduh kok gak ada suaranya sih Nyayu. Coba
2: halo, halo.
1: Oke, okay. Gimana kabarnya yuk?
2: Kabarnya baik, sehat, pokoknya semangat terus ya.
1: Iya, harusnya aku nyapanya annyeonghaseyo.
2: Annyeonghaseyo.
1: Enggak sih, dia bukan dari Korea sebenarnya.
2: Dari Korea ya.
1: Dari Korea nilah gitu kan. Cuman emang yang pindah dengar sekarang itu selain menyanyi, kesibukannya Bu Ayu ini, Nyayu ini sekarang jadi pengajar juga ya, Yu?
2: Iya, aku jadi pengajar. Tadinya online, online doang ya. Tapi sekarang aku udah
1: private
2: ke rumah-rumah offline.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Baik, dulunya online, sekarang udah private, udah ke rumah-rumah gitu. Yang diajarin kebanyakan siapa, Yu?
2: Anak sekolah.
1: Anak sekolah.
2: Terus ada juga yang pekerja yang memang kerja di perusahaan Korea itu. Ada yang mau ke Korea, ada yang ke Korea gitu pokoknya.
1: Oh gitu. Tapi kamu sendiri kenapa pada akhirnya belajar bahasa Korea gitu? Kayak gak nyayu gitu gak sih perasaan? Kayak gak nyayu banget gitu.
2: Jadi awalnya itu kayak diracunin temen ya. Pasti semuanya itu kayak awalnya diracunin temen. Jadi aku diracunin temen itu untuk nonton drakor.
1: Okay.
2: Jadi pulang kerja nonton drakor kan asik tuh ya. Kayaknya enak nih kalau nonton tanpa subtitle ya. Jadi cari-carilah, mulai nih iseng-iseng awalnya. Kok asik juga, lama-lama udah terusin aja deh, nambah skill baru gitu.
1: Tapi itu kok emang benar-benar kamu pelajarin atau kayak kamu sendiri tadinya ngambil private gitu?
2: Awalnya aku ngambil kelas ya, kayak kelas kecil gitu. Terus aku terusin sendiri deh, coba gitu, nantangin diri sendiri untuk ikut topik. Jadi kayak test of proficiency in Korean gitu. Dan aku lolos di level 2.
1: Walah, keren banget sih.
2: Langsung deh lanjut ke Universitas Indonesia.
1: Gitu, oke. Lanjut ke Universitas Indonesia.
2: Iya, bukan ininya, bukan cuma course-nya aja.
1: Oh, course-nya. Yeah. Oke, okay, baiklah. Nah, tapi ini kita nggak ngomongin soal Korea dong.
2: Oke. Okay.
1: Malam ini ya, kita ngomongin soal karir bernyanyi kamu. Okay. Cuman kita karena udah cukup lama gitu ya, dan mungkin teman Pro 2 yang baru-baru ini juga kayak belum kenal. Jadi Nyayu ini dulu penyanyi dari dua band sebenarnya. Dulu ada Green Tea, kemudian pindah ke Tifa ya.
2: Iya betul.
1: Dan sekarang udah solo ya Julia?
2: Iya, lebih ke solo sih sekarang.
1: Oke, okay, kita gak ngomongin soal lagu baru dulu deh. Kita ngomongin soal kapan mulai suka dunia musik sama nyanyi.
2: Oh, kalau nyanyi tuh awalnya ya, awalnya itu benar-benar yang falling in love sama nyanyi itu setelah mendalami lomba-lomba nasional.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Awalnya kan cuma nyanyi-nyanyi biasa aja, cuma for fun aja, acara di sekolah gitu. 2012 aku ke Lombok mewakili provinsi gitu. Dan dari situ kayaknya kok asik ya aku nyanyi bisa sambil jalan-jalan nih. Ya udah ditekunin gitu.
1: Dari umur berapa? Dari umur berapa?
2: Itu umur berapa ya? 2012 sekitar umur 21, 22 gitu kalau enggak salah.
1: Oh iya. Tapi sebenarnya kamu mulai sadar kamu bisa nyanyi itu di umur berapa?
2: Iya, di umur segitu. Oh, iya? Awal-awalnya itu kayak cuma sekedar ngisi acara sekolah gitu, kayak band-band sekolah aja gitu, enggak yang benar-benar ditekunin gitu.
1: Tapi kan kamu pada akhirnya kan ikut Bintang Radio kan,
2: iya,
1: waktu
2: betul.
1: Itu kan.
2: Iya.
1: Berapa kali? Dua kali, tiga
2: dua
1: kali?
2: Dua kali
1: dan sempat masuk ke tiga besar kan?
2: Iya, dua-duanya tiga besar.
1: Oh, dua-duanya benar. Iya. Dua-duanya tiga besar, tapi sayangnya belum lolos sampai mewakili Bengkulu ya waktu itu. Padahal dulu kita ngejagoin, ih Nyayu keren banget. Kita kan gitu ya.
2: Sayangnya aku berdoa justru aku gak mau nasional karena mau berangkat.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Tapi itu di umur yang udah 20 lewat ya?
2: Itu 24 kalau gak salah.
1: Oke, tapi... ya sudahlah ya, hari kita di mana Bintang Radio itu udah tutup.
2: Iya betul.
1: Udah tutup cerita. Tapi waktu masih kecilnya, ya tiap anak kan selalu ada yang suka, ada yang suka tampil, ada yang pemalu. Kamu ini sebenarnya tipe apa?
2: Aku emang suka tampil sih.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Kayak didorong-dorong juga kan sama bapak ya waktu itu ya. Karena bapak yang suka nyanyi dan emang bisa nyanyi gitu. Cuma ya paling sekedar acara keluarga gitu-gitu kan. Terus nggak sampai yang ditekunin untuk lomba-lomba skala besar gitu, enggak.
1: Oke, lagu pertama yang waktu itu Nyayu bawain apa gitu?
2: Agnes Monica.
1: Yang?
2: Apa ya judulnya, aku jadi lupa. Yang tinggi banget itu loh.
1: Karena aku sanggup.
2: Ya, karena aku sanggup ya.
1: Oh iya.
2: Karena itu lagu wajib nasional waktu itu.
1: Oh gitu, oke. Tapi menyenangkan sih ya. Di umur-umur segitu kan lagi masa kuliah kan waktu itu kan. Dan masa kuliah terus juga ada tampil-tampil band kayak gitu kan. Di zamannya Nyayu itu kan band lagi hype banget kan, Yu?
2: Iya betul.
1: Iya kan, banyak festival musik gitu. Iya. Nah mungkin bisa berbagi nih sama anak-anak band yang sekarang. Dulu kamu membagi waktu antara kuliah, ngeband, nyanyi, festival dan segala macam itu gimana?
2: Aku sebenarnya nyesuain aja sih ya. Jadi kayak aku ngeliat dulu nih jadwal kuliah keganggu atau enggak. Karena kebetulan waktu itu aku juga ada freelance juga kan. Jadi ya diatur aja. Pokoknya jangan sampai ngeganggu jadwal kuliah.
1: Iya gitu. Kalau enggak mama papa marah.
2: Betul
1: ya. Jadi kayak ibarat, tapi kan sekarang musisi itu kalau menurut dia bisa jadi enggak kayak kita dulu musisi, jadi penyanyi anak band itu kan cuman hobi gitu ya, hobi yang dibayar. Cuman kalau sekarang udah jadi profesi gitu. Kalau Nyayu ngeliat gimana?
2: Iya sih, kayaknya sekarang tuh enggak cuman sekedar profesi, tapi memang menggebu-gebu juga sih ya, gitu ya. Jadi kayak orang berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dunia itu gitu loh. Kalau dulu kan kita kayak aji mumpung ya rasanya. Udah gua ngeband nih, terus dapat penghasilan sekian.
1: Iya, gitu.
2: Enggak yang aduh, ini sekarang tuh kayak kan udah berjamur juga kali ya. Jadi persaingannya juga ketat gitu.
1: Dan kayaknya juga emang banyak wadah juga sih sekarang kan. Kayak platform digital kan sekarang emang benar-benar mempengaruhi gitu. Kayak sekarang kita juga tanpa ada label pun kita bisa. Udah bisa gitu ya.
2: Tinggal upload
1: kalau viral syukur gitu kan.
2: Kalau enggak syukurin ya.
1: Iya, kalau enggak syukurin deh. Maksudnya usahain aja dulu lagi gitu kan. Tapi jangan pernah apa namanya?
2: Patah semangat.
1: Jangan patah semangat gitu. Tapi dulu penyanyi ada sampai sekarang deh. Ada penyanyi atau musisi yang jadi favoritnya Nyayu enggak?
2: Kalau untuk solo aku masih Agnes ya.
1: Agnes sih ya.
2: Tetap masih Agnes. Kalau untuk band kayaknya banyak deh.
1: Tapi kamu tuh kan yang aku kenal ya, seorang Nyayu itu kan bukan penyanyi pop. Agnes ya tipenya. Aku kenal dulu nih.
2: Iya.
1: Karena aku belum kenal yang Nyayu yang dengan lagu popnya kan. Lebih ke Raisa banget gitu-gitu kan. Kayak Jessie banget kan kamu
2: tuh. Iya, awalnya iya.
1: Kayak Jessie gitu. Banget. Terus kenapa akhirnya pindah ke pop gitu?
2: Jadi ceritanya itu awalnya memang kita Jazzy ya, karena aku juga kebetulan seneng banget dengerin Mocha. Mocha, terus yang nyanyi Teleskop itu aku jadi lupa.
1: Aku juga
2: bandnya.
1: Juga lupa. Okay. Ya terus.
2: Jadi pokoknya emang yang genrenya seperti
1: gitu
2: itu
1: ya?
2: Ten to Five, iya Ten to Five juga.
1: Mocha Ten to Five gitu, 11-12 sih.
2: Iya betul. Jadi apa ya? udah kesana banget gitu arahnya. Udah akhirnya dicampurin nih karena temen waktu itu sibuk skripsi gitu. Jadi ada dua pemain kita sibuk skripsi dan gak bisa lanjut fokus untuk ngeband. Jadinya yaudah kepecah belah nih. Ada yang ngajakin lagi dan memang ke arah pop gitu. Coba yuk, coba. Ya udah coba keterusan.
3: Oke. Tapi pernah ngerasa minder gak sih? Atau misalnya kayak takut gitu pada awal-awalnya tampil di depan publik gitu?
2: Kalau band kayaknya enggak ya, semangat banget malah. Iya. Tapi kalau solo, karena mungkin sendirian ya, dan vibes-nya tuh kayak festival banget gitu, jadi pasti ada nervousnya ada gitu.
3: Nervousnya ada sih ya. Sampai sekarang nggak kayak gitu?
2: Belum tahu ya, nggak pernah ikut festival lagi. Tapi kalau sekedar nyanyi doang sih enggak. Cuma kalau udah wangi-wangi festival pasti rududududuk gitu.
3: Sombong ya dia nggak pernah festival lagi, soalnya udah diundang aja terus.
2: Udah tua yang berarti.
3: Jadi sekarang tuh cuma dapat nyayu bisa ini nggak? Jadi udah by phone aja nyayu bisa nyanyi nggak? Kalau sekarang kan gitu ya.
2: Masa promosinya udah berakhir.
3: Masa promosi udah berakhir. Ya udah deh teman Pro 2. Nanti kita ngobrol lagi ya nyayu ya. Kita punya lagu baru banget nih teman Pro 2 dan ini juga salah satu. Aku nggak tahu mereka ini bentuknya band atau penyanyi solo, tapi lagunya viral teman Pro 2. Kita puterin deh, ada Disco Prol teman Pro 2 bisa gila.

Memang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Morning Legend Special Weekend.
1: FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Itu dia, ada Tifa, jarakmu kuman 2 ya. Boleh ceritain dong, Nyayu, gimana ini ceritanya bisa terbuat lagu ini? Yang menciptain siapa?
2: Kita emang sering bikin lagu itu sama-sama. Jadi kalau misalkan ada temen nih yang ide gitu, aku punya lirik. Bikinin dong musiknya enaknya gimana gitu. Jadi emang berembuk sama-sama gitu, duduk diskusi enaknya gini gitu.
1: Kalau apa namanya, kalau dulu itu membuat lagu itu satu orang bikin lirik, kemudian yang lainnya bikin aransemen gitu. Atau sama-sama nih liriknya kita masukin ini, apalagi nih tulisnya gini, apalagi nih gitu.
2: Jadi biasanya satu orang nih ngasih lirik, udah full tuh, nanti kayaknya ini kata-katanya enakin deh. Jadi
1: gitu.
2: Tinggal di iniin dikit aja gitu.
1: Oh, revisi-revisi tipis lah ya.
2: Terus musiknya baru bareng-bareng gitu.
1: Ini jarakmu kuman 2 ya. Ini ceritanya tentang?
2: Ceritanya tuh tentang pasangan gitu kan. Jadi mereka memang punya jarak, berhubungan jarak jauh gitu. Dan akhirnya karena gak tahan, si cowok ini ya mencari pasangan yang lain gitu.
1: Oh gitu. Jarakmu kuman 2. Oke. Jadi ya tetap masih tentang soal cinta. Tapi kalau menurutnya sendiri, perkembangan musik sekarang itu dibanding dulu paling berasa tuh apa sih gitu bedanya?
2: Kalau sekarang itu lebih variatif ya. Kalau aku nggak aku aja, tapi kayaknya kita semua tuh tahu kayak sekarang lebih variatif gitu, musiknya nggak cuma kayak balad-balad doang. Kalau dulu kan kayaknya lebih ke yang sedih-sedih.
1: Betul.
2: Semua gitu kan, mau band pun kayaknya satu aliran tuh pop semua yang emang naik gitu kan. Kalau sekarang kan ada indie, terus yang emang alirannya ada yang klasik gitu, jadi semuanya tuh enak didengar gitu, nggak monoton. Kita bisa pilih mau dengar lagu seperti apa gitu.
1: Apalagi sekarang tadi yang kayak kita denger ya, ada pop dut gitu-gitu.
2: Nah betul,
1: itu juga lagi hype banget gitu. Tapi Nyayu sendiri kan kemarin itu sempat di masanya itu kan manggungnya sama band gitu ya. Kalau sekarang kan lebih nyolo ya gitu kan. Mana enakan, nyolo atau ngeband gitu?
2: Tergantung sih, tapi walaupun solo juga aku pasti punya band kan.
1: Oh gitu.
2: Iya, aku pasti tetap main sama band juga cuma memang nama dan yang ditampilkan tuh aku gitu yang ditonjolin. Cuma aku tetap harus punya player sendiri gitu. Dan playernya juga masih beberapa orang lama gitu.
1: Oke. Kenapa akhirnya milih nyolo gitu? Lebih ke solo.
2: Sebenarnya transformasi aja sih. Gak ada yang apa-apa gitu, transformasi aja pengen. Kayaknya kalau band udah ketuaan ya.
1: Gitu ya. Padahal ada loh anak yang apa, band Indonesia kan yang masih eksis sampai sekarang di umurnya yang kayaknya sama kayak kita gitu.
2: Iya. Ya kayak
1: cuman kalau untuk di daerah gitu kayaknya susah. Kita agak susah sih ya gitu. Tapi kamu masih look, secara look kan masih muda banget gitu.
2: Oh ya?
1: Iya. Orang gak akan tahu apa yang ada di belakang kamu.
2: Ada ekornya.
1: Iya. Orang gak akan tahu gitu. Tapi di era digital sekarang, Nyayu ngelihatnya kayak gimana nih? Peran-peran platform digital gitu.
2: Sebenarnya sangat membantu sih. Platform-platform itu sangat membantu. Apalagi kalau misalkan kita nggak eksis offline ya, gitu. Maksudnya nggak stage to stage gitu. Jadi emang orang menikmati lagu kita itu ya mau dimanapun dan kapanpun tuh bisa gitu. Cuma ya itu kayak apa ya, kayak semu aja rasanya gitu kan. Kayak kita nggak tahu nih ini bandnya siapa ya gitu, ini penyanyinya siapa ya. Tiba-tiba ada aja.
1: Tiba-tiba
2: gitu.
1: Ada gitu ya. Kalau sekarangnya yuk lebih ke apa, kayak lagu sendiri gitu? Atau lebih kayak nge-cover aja gitu?
2: Kalau nge-cover sih terakhir tuh masih ya nge-cover.
1: For fun gitu lah ya kalau cover tuh ya.
2: Iya, terus kalau bikin lagu ya bikin lagu liriknya masih dari aku juga gitu. Terus minta bantu juga sama band untuk
1: nge-aransemen gitu. Oke, kalau sekarang manggung paling jauh kemana?
2: Sekarang masih di sekitar Bengkulu aja.
1: Sekitar Bengkulu ya, aja ya. Karena dulu, kita nggak tahu ada yang siapa di belakang kita tadi.
2: Udah berat ya.
1: Iya. Support sistemnya agak susah kalau dibawa ya.
2: Banyak lagi.
1: Iya, lebih kerepot sih sebenarnya ya kan. Tapi sekarang kan banyak lagu yang viral karena challenge gitu. Kemudian gara atau misal kayak potongan-potongan audio pendek. Nah, menurut Nyayu sendiri gitu, menguntungkan gak atau justru malah jadi kayak tantangan buat musisi gitu?
2: Kalau memang mengejarnya secara finansial sih mungkin menguntungkan ya, yeah, tapi kan dibalik itu pasti ada yang namanya copyright lah segala macam. Nah itu tantangannya sih di situ kayaknya.
1: Gitu. Tapi untuk sekarang lagu-lagunya sendiri belum belum dipatenkan kah? Atau ada apa yang menjadi kendala biasanya musisi lokal sih gitu?
2: Kalau dipatenkan sih kayaknya kita memang belum ya. Cuma memang begitu lagu itu udah jadi gitu, belum ada MV pun kita naikin aja dulu gitu. Kita upload aja dulu gitu. Jadi kalaupun nanti ada yang ngejiplak lah istilahnya gitu, kita udah upload duluan, jadi udah tahu.
1: Rilisannya kan
2: gitu.
1: Sekarang kalau di platform tuh jelas ya, kayak tanggal uploadnya kapan gitu kan. Misal tapi kalau ada orang nih pada akhirnya kayak mengcover lagunya Nyayu dan kamu tuh kalah apa istilahnya?
2: Kalah viewers
1: gitu kan sama mereka. Nah ini kalau dari Nyayu sendiri gimana?
2: Kalau positifnya sih ya seneng dong pasti gitu kan. Cuman pasti bakalan ada apa ya, diskusi di belakangnya gitu. Karena kan kita udah capek juga nih.
1: Bener,
2: bikin lagunya.
1: Bener ya kan?
2: Mikirin liriknya.
1: Minimal cantumin kek gitu. Cover by siapa, dari siapa gitu kan. Penyanyinya siapa. Seminimalnya banget. Karena kita di musisi lokal ini kan aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama musisi senior Pak Henderman gitu kan.
2: Oh iya.
1: Terus beliau bilang kalau memang kalau hak cipta itu sebenarnya sulit itu ketika kita udah ya harus ke bagian pusatnya lah katanya. Terkadang masalah itu karena banyak yang harus dikeluarkan.
2: Betul.
1: Ya kan? Jadi makanya sekarang ya udah kalau mau rilis lagu pakai aja media platform digital yang ada untuk saat ini gitu. Iya. Jadi bentuk promosinya sekarang kayak gitu. Cuman kalau ciptanya ya harus ada duitnya, harus ada dutanya gitu.
2: Iya,
1: sekarang.
2: Iya kan?
1: Sekarang lebih mudah jadi penyanyi atau justru persaingnya makin berat?
2: Lebih berat dong.
1: Oh, lebih berat.
2: Lebih berat karena kan sekarang kan kayak apa ya, easy to reach gitu loh kalau mau jadi musisi gitu kan, kayak pakai AI aja udah bisa.
1: Iya.
2: Cus gitu.
1: Oh iya benar lagi.
2: Iya.
1: Tinggal ngupload model suara kita apa,
2: betul,
1: bikin lirik lagu gitu ya kan.
2: Kita minta misalkan tipe musiknya apa, misalkan aduh aku allegro tempo sekian gitu.
1: Iya.
2: Cep langsung diupload jadi gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu sih yang
1: tantangan paling akhirnya banyak saingannya itu dari situ.
2: Gampang banget kayaknya.
1: Iya, terus akhirnya kita yang udah capek-capek nulis, nyari kunci gitu. Kunci gak tuh?
2: Kunci Inggris
1: ya. Jadi kayak kalau dibikin termakan sama zamannya juga enggak sih. Cuman akhirnya jadi terpacu gitu kan.
2: Iya.
1: Buat ya harus lah, ya udahlah kita
2: ya
1: malah
2: ya udahlah
1: gitu kan. Kalau memang AI harus menang gitu kan. Anak muda sekarang banyak yang pengen viral cepat. Nah kalau Nyayu sendiri gimana cara tetap fokus berkarya nih gitu tanpa terlalu obsesi sama angka viewers, followers gitu?
2: Originalitas sih kayaknya. Jadi kalau misalkan memang itu kita gitu. Ya walaupun prosesnya lambat,
1: iya.
2: Tapi itu kita gitu loh.
1: Bener sih.
2: Jadi gak harus mencari viral dulu. Terus harus ya dengan ide-ide yang aneh-aneh atau gimana gitu sih.
1: Iya benar-benar. Karena kan kayaknya kalau sekarang itu kan orang, apalagi orang-orang lama nih, kalau di Bengkulu termasuk yang IO-IO-nya kan banyak anak-anak lama ya gitu kan. Jadi kayak udah tahu udahlah, kita pakai ini lebih cocok gitu kan. Jadi original ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau ada karya bikin bagus, terus ya tampilin aja apa yang ada gitu kan. Oke, pernah gak ngerasa capek gitu? Yuk, atau mungkin sama tuntutan yang kayak media sosialnya harus aktif terus nih gitu.
2: Iya, memang benar sih.
1: Iya ya, aduh.
2: Karena kan kayak ya kalau memang mau dilihat gitu kan ya kita harus aktif di sosmed. Itu udah kayak minimal banget, kayak udah bare minimumnya kayak gitu gitu loh. Zaman sekarang kan. Jadi ya capeknya sih di situ. Kalau misalkan kita untuk berkreasi sih ya nggak ada batas gitu. Malah kita semangat, justru itu yang jadi pelariannya kita gitu.
1: Iya, iya. Tapi kita tuh sebagai kita aja, tapi kalau kayak musisi gitu, penyanyi, kita harus punya skill lain nggak sih dari selain menyanyi gitu?
2: Lebih bagus kalau punya, gitu. Misalkan gitu, kita bisa main alat musik apa gitu, itu lebih bagus, kayak jadi lebih menunjang kita aja untuk bikin karya gitu.
1: Oke, okay. Kalau Nyayu ngelihat perkembangannya musik lokal untuk saat ini, nah itu kayak apa gitu? Dan gimana nih peluangnya gitu ke depannya untuk anak-anak daerah gitu?
2: Kalau perkembangan musik lokal sih kayaknya semakin baik ya, semakin baik, semakin berkembang gitu. Cuma
1: tapi
2: memang
1: dikit loh sekarang.
2: Nah betul. Cuma memang kayaknya minimize gitu.
1: Iya iya.
2: Tapi yang jelas untuk promosinya mereka jadi lebih gampang gitu, lebih gampang dan lebih cepat gitu. Karena kan sekarang kan udah ada social media, terus udah ada beberapa

0: dulu tuh musisi kita tuh termasuk yang gacor gak sih?
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Mereka sering tampil gitu di Bengkulu. Kayak ada beberapa band yang eksis gitu. Nah itu kayak tadi Beda bilang, mereka yang eksis sekarang itu adalah orang-orang lama, tapi hanya sedikit yang bertahan gitu. Iya. Kayak Nyayu salah satunya, ya kan? Apa sih yang bikin kalian tuh bisa tetap stay gitu dengan perkembangan yang ada gitu?
2: Yang jelas karena memang kita really into that gitu loh, kayak memang passion aku di sana gitu. Kayak aku udah kemana aja nih, aku udah kemana-mana balik ke sini gitu loh.
0: Iya.
2: Jadi kayak
0: udah jadi apa, jadi apa,
2: iya, betul, balik baliknya lagi kesini, ke musik lagi gitu. Karena memang udah hatinya di situ, udah memang kalau dibilang udah jadi habit hari-harian kali ya gitu.
0: Oke, baiklah. Tambah pro 2. Nanti kita mau minta nyanyi dikit lah ya. Dikit aja. Tapi mungkin buat Tambah pro 2, aku enggak tahu nih di Palembang, di Lampung, Sungai Liat, Jambi sekarang gimana cuacanya. Kalau di Bengkulu nih sekarang lagi hujan nih teman-teman ya. Jadi kayaknya aku bakal muterin lagu ini buat menemani teman-teman yang ada di Kota Bengkulu dan buat teman-teman yang ada di Belajar Sumba.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliknya Ida Marta atau IDM ya, lewat lagunya Penipu Cinta. Oke, teman Pro 2 masih video temenin tentunya untuk malam hari ini di Music Live Chat ya. Dan video informasikan barusan telah terjadi gempa dengan kekuatan 5,3 skala Richter ya. Dan ini cukup gede sih teman Pro 2 ya. Berada di laut 64 km barat daya Bengkulu Selatan. Dan BMKG mengkonfirmasi tidak berpotensi tsunami ya. Cuman saran pentingnya dari BMKG adalah waspada dengan adanya gempa susulan yang mungkin bakal muncul ya teman Pro 2. Oke, okay, video masih temenin di Music Live Chat bareng sama Nyayu Hilda. Yuk.
1: Ya.
0: Yeah. Oke deh sama Pro 2, karena ini udah di sesi terakhir kita ya. Jadi Bida pengen tanya aja sama Nyayu gitu ya. Kalau yang paling pengen pernah enggak sih gitu ada orang yang misalnya kayak cerita ke Nyayu kemudian jadi inspirasi ke Nyayu gitu.
1: Ada sih, ada. Justru itu yang jadi inspirasi aku untuk bikin lirik lagu.
0: Oh, tapi bukannya kebanyakan orang tuh justru malah inspirasinya dari diri sendiri ya gitu. Kayak lebih gampang aja gitu.
1: Ada juga. Tapi begitu dengar cerita temen, ada kok yang kita jadiin lagu gitu.
0: Oke. Okay. Apa sih yang paling ingin Nyayu sampein lewat musik gitu?
1: Yang pengen aku sampein lewat musik, berbahagialah.
0: Oh gitu.
1: Berbahagialah. Oh. Karena lewat musik kamu bisa mencintai dan mengenali dirimu sendiri.
0: Asik. Kalau sekarang Nyayu pengen bikin lagu, lagunya untuk siapa, Nyu?
1: Untuk diri sendiri.
0: Untuk diri sendiri, iya. Ya. Banyak orang kayaknya pengen bikin lagu, tapi mungkin untuk seseorang gitu kan. Justru malah sekarang kalau pengen bikin lagu untuk diri sendiri, iya. Ya.
1: Karena sekarang kayaknya isu tentang self love itu benar-benar lagi marak.
0: Benar ya. Jadi kayak iya sih, love yourself lah ya, yeah. Gitu kan. Kenapa anak muda tuh penting untuk terus berkarya sih, Nyayu?
1: Yang jelasnya biar gak mikun ya. Harus terus berkarya, karena kalau misalkan kita gak berkarya, ya kita mau ngapain gitu. Kayak kita akan stuck di tempat gitu. Bikinlah sesuatu, dan itu akan jadi nilai lebih dari
0: whatever
1: diri kamu,
0: ya
1: gitu.
0: Bentuk iya. Karyanya apapun. Jadi ya pokoknya dimanapun, kapanpun, dengan siapapun,
1: yeah.
0: Pokoknya jangan berhenti berkarya, ya. Walaupun sama untuk diri sendiri,
1: yeah.
0: Ya kan. Pokoknya berkarya dulu. Oke, apa nih pesan Nyayu buat orang yang sebenarnya punya bakat tapi takut mulai?
1: Iya, memang banyak. Ada beberapa orang yang aku kenal pribadi juga punya bakat, tapi mereka takut untuk memulai gitu loh. Karena nggak pede lah, nervous lah segala macam. Saran aku sih, coba kenalin dulu diri kamu gitu. Kenalin lebih dalam, ajak diri kamu berbicara dulu gitu kan. Dan kamu pikir nih, kira-kira kalau aku ngelakuin ini efek baiknya apa, efek buruknya apa. Tapi rata-rata kalau kayak gitu ya, memang kita punya bakat, pasti akan ada positive vibes di sekeliling kita gitu. Dan untuk diri kita sendiri pun itu akan menambah nilai-nilai di diri kita gitu.
0: Nah, gimana nih cara untuk menanggapi komentar-komentar negatif, terutama sekarang di media sosial tuh, aduh cepet banget orang menghakimi kita tanpa tahu proses di belakangnya gitu. Yeah,
1: betul. Diamin aja.
0: Oh gitu.
1: Tutup aja telinga. Tetap jalan. Gitu.
0: Tapi gimana
1: ikutin
0: cara
1: kata hati udah.
0: Oh gitu. Tapi gimana cara, enggak mungkin kita tuh kayak enggak patah gitu kan hati.
1: Pasti.
0: Kita, semangat kita.
1: Pasti.
0: Nah, gimana untuk bisa tetap tampil, percaya diri gitu?
1: Do what you want to do. Lakuin apa yang kamu mau lakuin. Tapi harus dalam batas. Gitu.
0: Okay.
1: Dan lakuin apa yang bikin kamu bahagia, lakuin apa yang bikin kamu happy. Karena itu yang bakalan bikin kamu lebih percaya diri.
0: Oke, karena kita dengan kita udah punya karya sendiri aja sebenarnya kita udah di atas, udah di depan orang tersebut gak sih gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Kan jadi kenapa kita harus bernegatif gitu sama diri sendiri. Iya.
1: Tong kosong
0: gitu.
1: Nyaring bunyinya kok.
0: Betul. Aduh, setuju banget. Udah lama banget gak dengar kata-kata itu loh. Oke, mimpi terbesar Nyayu sekarang apa, khususnya untuk dunia musik deh, untuk musiknya Nyayu sendiri gitu.
1: Untuk musik sih, aku berharap banget aku bisa menginspirasi dan bisa membantu orang-orang di sekeliling aku, membantu pendengar musik aku untuk bisa merasa lebih damai ketika mendengarkan musik yang kami bikin gitu, yang kami ciptakan.
0: Kalau boleh nih, kolaborasi sama siapa?
1: Kalau kolaborasi sih kayaknya belum ya. Belum, masih kita masih diproses di sendiri gitu, semuanya masih sendiri. Kalau memang ada mimpi sih pasti nanti kita cari yang nasional dong.
0: Iya, tapi kalau boleh nih pengennya duetnya sama siapa gitu?
1: Raisa kali ya. Raisa, karena kayaknya vibes-nya mirip-mirip gitu.
0: Iya, benar sih. Tapi emang iya sih, kayaknya lebih ke, karena kan ya tadi dari awal beda bilang kan kayaknya Nyayu ini sebenarnya lebih Jessie gak sih gitu. Tapi kalau Nyayu sendiri lebih menggiring dirinya itu lebih ke Jessie atau ke pop sih? Atau jangan-jangan udah jadi K-pop banget gitu.
1: Kayaknya semua musik, semua genre ya.
0: Iya, kayaknya semua genre gitu.
1: Tapi memang benar sih, kayak akhir-akhir ini tuh aku lebih di playlist ya, aku sadar ternyata aku lebih banyak mendengarkan lagu-lagu Korea.
0: Oh gitu. Iya. Kayak Akmu gitu, Akmu apa sih, Akmu gitu?
1: Akmu ya.
0: Kan? Itu kan sama tuh vibesnya gitu kan?
1: Iya.
0: Ya kan? Kayak lagu-lagu seperti itu gitu kan?
1: Aku seneng dengar lagu apa original soundtrack sih akhir-akhir ini. Itu aku kayak kok lately playlist aku ini semua ya gitu.
0: yang heb banget yang sekarang nih Bibi sih. Soalnya dramanya baru kelar soalnya.
1: Betul banget. Ya ampun.
0: Ya boleh deh. Sebelum kita ngomongin soal harapan, boleh kali ngasih tahu dulu nih original suaranya Nyayu dikit aja dari lagunya Nyayu deh.
1: Oke. Kalau lagu kita bisa di-download di Spotify ya.
0: Di platform ijo ya. Platform musik yang ijo. Ijo yang gimana ya, yang ada garis-garis pokoknya.
1: Garis tiga ya.
0: Garis tiga ya, bukan yang buah ya.
1: Iya, betul.
0: Yang buah, di buah ada gak?
1: Di buah belum.
0: Di buah belum ya. Oke, silahkan Nyayu, dikit aja.
1: Kayaknya lagu lama dulu aja kali
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh, oke.

0: Udah.
1: Menginginkan dirimu selalu ada untukku.
0: Oke. Okay. Itu doang. Aduh, harusnya Bida tadi mintanya jangan dikit ya, banyak.
2: Oh gitu. Enggak bisa dipalak ya.
0: Enggak bisa diral deh. Ya udah deh. Tapi kalau boleh tahu harapannya Ayu apa nih untuk musik lokal anak muda Bengkulu, anak muda yang ada di Palembang, Lampung, Jambi sekarang gimana? Sekali lihat.
2: Oke, harapan untuk musik ya.
0: Iya.
2: Untuk musik, semoga kita nih di daerah Belajar Sumba, siapapun musisinya, ciptain dalam menciptakan lagu itu bisa menginspirasi dan bisa dikenal banyak orang gitu. Karena kalau dikenal banyak orang tapi nggak menginspirasi rasanya kayak kurang gitu ya, nggak lekat gitu, kayak hilang aja gitu ya.
0: Oke, terakhir nih Yu, tiga kata yang menggambarkan seorang perjalanannya Nyayu Hilda hari ini sampai hari ini.
2: Saya sangat kuat.
0: Saya sangat kuat. Oke, karena terlalu banyak terpaan musisi baru.
2: Betul, nyanyinya udah dari sini, seberang pulau, balik ke sini lagi.
0: Betul, oke deh teman-teman. Semoga obrolan hari ini ya teman Pro 2 bisa jadi penyemangat juga buat teman-teman Pro 2 yang mungkin juga lagi berjuang mengejar mimpi-mimpi khususnya di dunia musik teman Pro 2 ya. Jadi sebelum Pida pamit, Pida persembahkan ini lagu lamanya pertama kali ya Yu,
2: iya,
0: untuk hadir di jadi anak band ya.
2: Iya betul.
0: Ada Green Tea teman Pro 2, kusuka dia. I'm

0: teman terbaik kamu, teman Pro 2 Green Tea lewat lagunya Ku Suka Dia ya, Jayu ya. Apa perasaan kamu dengar lagu ini lagi?
1: Nostalgia banget.
0: Nostalgia banget sih ya. Tapi thank you banget loh Yu ya, udah mau ngobrol-ngobrol bareng sama Pro 2 ya, khususnya untuk Pro 2 Bengkulu dan juga ada teman-teman dari RRI Pro 2 Palembang, Jambi, Lampung, Sungai Liat ya, untuk malam hari ini. Dan mudah-mudahan ya kita ketemu di panggung yang berbeda ya.
1: Oke, amin.
0: Kita ketemu di panggung yang berbeda ya. Terima kasih untuk teman-teman sama juga sama, ya. Sama. Sukses terus buat Nyayu yang pasti ya.
1: Sukses buat, semua buat kita.
0: Oke. Baik teman Pro 2, akhirnya Bidia harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak siaran kita untuk Music Live Chat minggu ini ya. Aku mau ngucapin sama teman-teman yang ada di RRI Pro 2 Palembang, Pro 2 Lampung, Pro 2 Jambi, dan RRI Pro 2 Sungai Liat ya. Khususnya untuk yang dengerin kita juga, teman-teman yang ada di Kota Bengkulu ya. Bidia pamit dulu ya untuk Music Live Chat minggu ini. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu, and bye-bye.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: kamu inget kan?
1: Iya, aku ingat.
0: Oh, yaudah. Tapi kita jadi kan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi, sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
0: Ya, yaudah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
1: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
0: Yang?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Ya, Teman Pro 2 FM masih bersama kami di Jaga Malam nih, Teman Pro 2. Kata malas itu sering banget lebih mudah diasosiasikan pada seorang ketika dirinya sedang enggak produktif dan terlihat enggak peduli untuk membuat sebuah progres dalam hal apapun. Padahal ya, Teman Pro 2, kata ini itu memiliki konotasi yang terbilang negatif banget. Gak selamanya juga nih penurunan tingkat produktivitas itu menandakan kamu tuh malas, malah bisa jadi ini tanda kamu kelelahan mental. Nah, di sini ada tanda ya, kamu tuh ternyata alami kelelahan mental, bukan produktif, gak produktif gitu ya. Yang pertama, rasa lelah yang gak hilang. Ketika istirahat membantu menghilangkan rasa lelah yang kamu alami, maka besar kemungkinan ya itu adalah tanda lelah mental, bukan malas. Meskipun ya kamu merasa udah tidur dengan cukup dan ketika bangun masih merasa lebih lelah gitu ya, ini kemungkinan bukan perihal kelelahan fisik melainkan mental kamu, Teman Pro 2. Terus juga mudah merasa kesal terhadap hal kecil. Kalau kamu cenderung merasa lebih temperamental ya, ini juga bisa jadi tanda bahwa kamu tuh kelelahan mental. Saat ini terjadi, kamu akan lebih mudah merasa terganggu dengan banyak hal, bahkan hal yang sepele banget gitu. Saat kamu ngalamin ini, saran aku ya, sebaiknya kamu tuh memberikan diri kamu sendiri waktu aja tuh sejenak ya, dan menarik diri terlebih dahulu. Hal ini dilakukan enggak hanya untuk memberikan waktu, namun juga untuk menjaga perasaan orang-orang di sekitar kamu. Jangan sampai malah kamu meledak-ledak gitu ya, Teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, teman Pro 2 FM, perasaan mati rasa itu juga salah satu tanda kamu alami kelelahan mental ya. Salah satu tanda lelah mental itu bukan malas yang paling jelas ya. Ini adalah ketika kamu merasakan mati rasa dalam banyak hal. Menurut laman NVUp, ada yang membedakan rasa malas dengan kurangnya motivasi akibat lelah mental. Perasaan mati rasa tersebut itu merupakan mekanisme pertahanan diri kamu sendiri nih terhadap rasa stres yang udah berlebihan. Untuk ngatasinnya, biasanya kamu akan merasa lebih disconnect ya dengan sekitar dan jadi lebih sulit merasakan hal-hal kecil yang sebelumnya membuat kamu merasa senang atau tergerak. Terus juga membalas pesan dan telepon rasanya berat banget gitu ya. Kehilangan interest dalam banyak hal, ini yang paling utama ya. Mengenali tanda kamu kelelahan mental ini penting loh teman Pro 2. Kamu gak perlu merasa bersalah maupun frustasi ketika merasakan ini ya. Berikan diri kamu waktu terlebih dahulu teman Pro 2, agar kamu tuh bisa segera pulih dari kelelahan mental tersebut tuh.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: I'm happy for you.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang,
2: korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Teman Pro 2 FM sudah usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. 23 Mei 2026 dan esok pagi hari Ahad 24 Mei 2026 kami kembali menjumpai Teman Pro 2 pukul 5 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi. Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang pagi ini, hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali Jali dari DKI Jakarta, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu. Inspira.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasan."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya, terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: RRI.co.id
1: RRI.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi semua teman Pradua FM Jambi dimanapun berada. Di pagi hari ini telah kembali mengudara 90,9 Pradua FM Jambi, teman terbaik kamu. Ya teman Pradua FM, di pagi hari ini terdapat beberapa informasi dari portal resmi rri.co.id. Yang pertama teman Pradua, pemerintah siapkan sejumlah sentra budidaya perikanan sebanyak ribuan hektar. Pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan juga perikanan di berbagai wilayah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan hal itu ketika panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah Sabtu 23 Mei 2026. Total sentra perikanan itu mencapai ribuan hektar guna meningkatkan produktivitas dan juga ekspor sektor perikanan nasional. Sentra tersebut ada di berbagai wilayah seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan juga di Jawa. Pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunan tambak udang terintegrasi dimulai Februari 2026. Kawasan dengan nilai investasi sebesar 7,2 triliun tersebut ditargetkan memproduksi 52.800 ton udang per tahun. Selain itu juga pemerintah juga akan membangun sentra budidaya udang seluas sekitar 200 hektar di Gorontalo. Pemerintah juga berencana membangun sentra budidaya perikanan di Pantai Udara Jawa Barat dengan luas sekitar 14.000 hektar. Presiden yakin produktivitas budidaya komoditas kelautan dan juga perikanan di Indonesia sangat menjanjikan. Hal ini bisa dilihat dari hasil panen raya yang diterapkan budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen. Prabowo mengatakan saat ini BUBK Kebumen memiliki luas 65 hektar dengan volume panen udang mencapai 40 ton per hektar. Tambak udang tersebut juga berhasil menyerap 650 tenaga kerja lokal. Menurut KKP, ekspor produksi perikanan atau kelautan Indonesia mencapai 6,27 miliar US dollar, tumbuh 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Udang menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 1,87 US dollar atau senilai 29,8% dari total ekspor. Urutan berikutnya adalah tuna cakalang senilai 1,4 miliar US dollar dan cumi sotong gurita senilai 889,73 juta rupiah. Ekspor perikanan Indonesia umumnya ditujukan ke Amerika Serikat, Tiongkok, dan juga ke Jepang. Selanjutnya teman Pradua FM, kita beralih ke berita haji, mana Kementerian Haji apresiasi jemaah Indonesia tertib membayar dam. Kementerian Haji dan Umroh mengapresiasi jemaah haji Indonesia yang telah membayar dam sesuai dengan ketentuan resmi. Pembayaran baik dilakukan melalui mekanisme pembayaran di Arab Saudi maupun juga di Indonesia. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf mengatakan capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran jamaah dalam memenuhi kewajiban dam secara tertib dan juga aman. Berdasarkan data terbaru, jumlah jemaah yang telah membayar dam pada musim haji tahun ini mencapai 145.341 orang. Sebanyak 102.364 jemaah membayar dam di Arab Saudi melalui lembaga resmi Adahi. Sedangkan 38.992 jemaah lainnya membayar melalui mekanisme di Indonesia. Pemerintah menetapkan besaran dam sebesar 720 rial Saudi atau sekitar 3.358.620 rupiah per jemaah. Di Arab Saudi, pembayaran dilakukan melalui lembaga resmi Adahi yang terintegrasi dengan aplikasi Nusuk. Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem jemput bola dengan menugaskan petugas haji mendatangi kamar jemaah di hotel untuk mempermudah proses pembayaran dam. Jemaah juga diberikan pilihan untuk melakukan pembayaran di Indonesia sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sementara itu, berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 527 kelompok terbang atau kloter dengan total 202.551 jemaah dan 2.098 petugas telah tiba di Mekah. Selain itu, total sebanyak 16.596 jemaah haji khusus juga sudah tiba di Arab Saudi. Maria Soka menambahkan seluruh jemaah haji Indonesia kini telah berada di Arab Saudi. Selanjutnya pemerintah akan memfokuskan persiapan pada pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan juga di Mina. Yang terakhir ke berita olahraga teman Pradua, Persib Bandung pastikan gelar juara BRI Super League 2025-2026.
Persib Bandung memastikan gelar juara BRI Super League 2025-2026 setelah bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara. Hasil tersebut sudah cukup untuk mengantarkan Maung Bandung mengangkat trofi juara di musim ini. Pertandingan penentu yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 23 Mei 2026 menjadi momen bersejarah bagi Persib. Klub asal kota Kembang Bandung itu resmi mencatatkan gelar Liga Indonesia 3 musim beruntun setelah sebelumnya juga menjadi juara di edisi 2023-2024 dan 2024-2025. Dengan hasil tersebut, Persib mengakhiri musim di puncak klasemen dengan koleksi 79 poin. Persib unggul head-to-head atas Borneo FC, sehingga kemenangan tim Borneo tidak cukup untuk mengusir posisi mereka dari puncak klasemen. Gelar ini juga menjadi bintang kelima Persib sejak era Liga Indonesia. Sebelumnya Persib juga meraih gelar juara pada musim 1994-1995, 2014, 2023-2024, dan 2024-2025. Secara keseluruhan, klub berjuluk Maung Bandung itu telah mengoleksi 10 trofi di kompetisi kasta tertinggi nasional, termasuk era perserikatan dan juga kejurnas. Dalam laga melawan Persijap Jepara, pelatih Persib Ujan Hondak menurunkan susunan pemain terbaiknya. Dia menurunkan Teja Paku Alam, Eliano Renders, Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Federico Barba, Adam Alis, Franz Putros, Beckham Putra sebagai kapten, Tom Hayo, Berguinio, dan juga Andre Ujung. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit asal Korea Selatan, Ko Hyung Jin, berlangsung ketat hingga peluit akhir. Skor imbang tampaknya tidak berubah dan para pendukung Persib atau Boboto pun langsung merayakan kepastian gelar juara Persib di Gelora Bandung Lautan Api. Ya teman Prado FM, itulah dia beberapa informasi pada pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita resmi lainnya di portal resmi rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: English.
1: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
1: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
1: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.